0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

97,52 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan Angga Ampuh teman Pro 2. Dan cara untuk bisa terhindar dari ancaman scam call, yang pertama, jangan sekali-kali ngeklik tautan atau link mencurigakan dari pesan email ataupun iklan teman Pro 2. Terus verifikasi alamat URL situs web sebelum memasukkan informasi pribadi. Waspada hadiah, survei atau penawaran pekerjaan yang enggak kamu harapin. Terus ngaktifin autentifikasi multifaktor atau MFA di akun-akun penting. Dan masang pembaruan sistem serta memanfaatkan solusi keamanan cyber seluler

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mahal.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Ih,
1: jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

berpikir kritis. Selain itu, brain rot juga dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental seperti memicu kecemasan hingga depresi. Ya, beberapa gejala yang dapat menggambarkan seseorang mengalami brain rot antara lain, lebih tertarik melakukan scrolling media sosial

Teman Pro 2, produser sekaligus sutradara Umay Sahab kembali menghadirkan karya terbaru bersama Sinemaku Pictures ya. Kali ini ia menggarap film bergenre horror, crime, dan action dengan judul Memburu Pemangsa yang mengangkat isu kekerasan terhadap anak, Teman Pro 2. Film ini mengikuti kisah perburuan terhadap predator anak yang digambarkan bekerjasama dengan iblis dan memangsa sejumlah anak demi kepentingan pribadinya. Buat Umay, film Memburu Pemangsa ini jadi salah satu karya yang memiliki kedekatan personal. Film ini jadi medium buat Umay untuk menyuarakan keresahan terhadap isu kekerasan terhadap anak sekaligus menghadirkan pendekatan sinematik dengan skala produksi yang lebih besar dibandingin karya-karya sebelumnya. Dan film yang dibintangi Laura Basuki, Prilly Latuconsina, Taksya Namya, dan Yasamin Jasim ini, Teman Pro 2 terinspirasi katanya dari Epstein's File. Ada yang tahu nggak? Ada yang ngikutin nggak? Paling nggak terpapar lah ya. Dan menurut Angga, sebuah karya yang berangkat dari sebuah cerita itu pasti akan beda sih rasanya. Bukan karya yang dipaksain untuk jadi karya gitu. Ngerti nggak? Ngerti ya?

0: 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Come on, it's gonna be fucking hard.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asosiat Profesor Dr. Haji Harmono SH/MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

Mamro 2, genre musik hipdut dan pop timur sekarang lebih dihargai dengan hadirnya kategori nominasi tersendiri di Anugerah Musik Indonesia atau AMI Award 2026. Daftar nominasi AMI Award 2026 resmi diumumkan per Senin 21 September 2020 kemarin. Dari total 67 kategori yang diumumin, 4 diantaranya merupakan kategori baru yang perdana hadir di tahun ini. Jadi ini adalah apresiasi untuk musisi Indonesia Timur ya, teman Pro 2. Kategori ini jadi bentuk apresiasi terhadap gerakan kebudayaan serta semangat para musisi Indonesia Timur. Meski belum bisa dikategorikan sebagai genre atau standar musik baku tersendiri, AMI Awards menilai semangat dan dampak dari musik ini sangat layak untuk diberi ruang apresiasi. Ruang khusus juga diberikan untuk tren hipdut ya. Beberapa lagu kayak terus malu-malu, MMG ya, main-main gue, lupa, Neona serta bintang 5-nya Tensi ini masuk kategori teman Pro 2. Karena memang mau nggak mau ya, diakui atau nggak diakui, genre ini ya memang udah ada dan dinikmati gitu sama kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

0: Mampro 2 selanjutnya kita akan dengerin perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari kantor BMKG Kertajati yaitu rekan Desi Ekawati.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciayu Majakuning hari Selasa 22 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara antara 40 hingga 90%, kemudian angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang, di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Masyarakat, kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan, seperti kelembapan udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG atau media sosial kami di bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini, selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali rekan Desi Ekawati untuk perakiraan cuaca hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor satu.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.

0: lama gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
1: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengar sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis bulu sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis bulu sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demam Pro 2, Tulus berhasil masuk ke dalam beberapa nominasi Anugerah Musik Indonesia atau AMI Award 2026. Cuma lewat satu lagunya doang yang Teh Hijau, Demam Pro 2. Hebat ya. Daftar nominasi AMI Award 2026 ini udah resmi diumumin kemarin. Dan ajang penghargaan ini merilis sebanyak 67 kategori nominasi termasuk 4 kategori baru. Hal yang menarik perhatian publik adalah kehadiran Tulus, ia berhasil menembus beberapa kategori hanya dengan bermodalkan satu lagu yaitu Teh Hijau. Jadi Tulus masuk dalam 3 kategori, artis solo pria pop terbaik, pencipta lagu pop terbaik, dan karya produksi terbaik. Seluruh kategori ini ia dapatkan berkat lagu Teh Hijau buatan Maya. Enggak ya. Congratulations Tulus.
1: Pada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self-upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia, ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

Kampro 2, sekali lagi kalau kamu lagi dengerin ini di taksi online ataupun di mobil keluarga kamu ataupun di mobil kamu sendiri ya, enggak kasih tahu bahwa selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97,5 MHz, siaran dari Pro 2 FM RRI Cirebon juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital atau bisa langsung akses portal berita Radio Republik Indonesia di rri.co.id.

0: Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Bidadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangnya si Jaya Indra, bidadari temurunan.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang.

Arman Pro 2 nggak punya pamit dari Spada untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah dengerin ya. Terima kasih juga sudah nemenin Angga dari pagi, dari subuh bahkan. Jadi Angga Ampunya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: ya, sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah text neck. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hanschreich, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan text neck adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, text neck adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hanschreich mengatakan, untuk mencegah terjadinya text neck, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Hitlist. FM teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di Pro 2 hari ini Selasa 22 September 2026 bareng sama Uca nih ya teman Pro 2. Uca bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist dan santai siang nanti sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. So teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist hari ini seperti biasa kamu bisa banget nge-request lagu-lagu favorit kamu ya. Kamu bisa langsung kirim aja ke 0811 maksudnya 2020937. Nih kayak udah ada beberapa kakak-kakak yang nge-request ya. Ada Kak siapa nih? Ada Kak Sruni Runurul, Kak Nurul ya, Sruni ternyata Sruni. Mau lagu Haha dari Sabrina Leonor. Terima kasih kembali. Terus juga ada yang request lagu Haha ya dari Sabrina Leonor, ada Kak Maria, ada juga dari Kak Minace mau lagu request Sumpah Mati by ya Selena Grace. Kakak salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali buat kamu teman Pro 2 yang belum request lagu-lagu favorit kamu. Uca tungguin nanti ya sampai kurang lebih jam 12 waktu Indonesia Barat. So teman Pro 2 tetap di sini terus ya. Kamu pokoknya langsung request ke 0811 2020 937.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 udah ada yang request lagi nih ya, dari Arisuliatono Jati 7. Mau dukung lagu Geisha yang terbaru aja. Oke, nanti saya cariin lagu Geisha ya. Lalu juga tadi ada yang request lagu dari mana nih? Kak Zulfikri katanya mau request lagu Dul Jailani yang Kasih Dah Cinta Separuh Nafas, atau Dul Jailani yang Sebenarnya Selamanya. Oke, nanti aja cariin dulu lagunya ya teman Pro 2. Betul ya teman Pro 2, ada info menarik nih ya. Kalau kita ngomongin musik ya teman Pro 2 yang cocok banget didengerin sambil bengong tengah malam, itu ada ya, nama lomba sihir ini kayaknya gak boleh kamu lewatin teman Pro 2. Karena ini kabar terbarunya nih, grup musik asal Jakarta ini tuh baru aja ngerilis album deluxe yang judulnya tuh Setelah Obrolan Jam 3 Pagi di 4 September 2026. Dimana album ini nih jadi lanjutan dari album kedua mereka ya, yaitu Obrolan Jam 3 Pagi yang sebelumnya itu dirilis pada Mei 2025. Nah ini yang bikin versi deluxe nya spesial sendiri, Lomba Sihir tuh nambahin 5 lagu baru ke dalam album. Ada Di Seberang, terus Cerita Cinta, Hampir, Pas Bunga, dan Sedikit Demi Sedikit, yang ngelengkapin total 21 lagu di album itu ya teman Pro 2. Ini juga menariknya lagi, proses kreatif lagu-lagu baru ini rasanya tuh kayak obrol jujur gitu ya, ngobrol jujur lah antara temen gitu. Jadi mereka saling respon cerita personal, mulai dari urusan cinta, tekanan memenuhi ekspektasi hidup, sampai usaha buat jadi versi diri yang lebih baik. Jadi teman-teman Pro 2, album ini bukan cuma nambah lagu, tapi juga pastinya terasa lebih deket gitu ya, dan lebih personal aja gitu buat pendengarnya. Apalagi ini materi barunya nih bakal dibawain langsung dalam konser Ujung Dunia di GBK Basketball Hall di Jakarta ya, 21 November 2026. Ya kita tungguin aja ya teman Pro 2, mungkin ini cocok masuk ke playlist kamu nih ya teman Pro 2, 21 lagu di albumnya Lomba Sihir. So teman Pro 2, masih tungguin requestan kamu, bisa kirim langsung ke 0811 2020 937.

0: nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah nggak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong, salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya, ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore,
0: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

ya membuka babak baru nih lewat album penuh perdana yang judulnya Island Girl ya, yang itu rilis di 18 September 2026 lewat label International 88 Rising, dan ini berisi total 15 lagu. Ini menariknya Nona yang beranggotakan Baila, Christy, Esther, dan Shaz ini tuh gak cuma nawarin pop yang catchy pastinya ya, juga pastinya bawa Indonesia nih, bawa identitas Indonesia ke dalam musik mereka yang bikin keren sih ya teman Pradua. Nah ini secara musikal sendiri Island Girl ini nyampurin pop dengan R&B, reggaeton, new jack swing, sampai shin funk. Dan ini hasilnya pastinya lagunya funky ya, ada yang funky, ada yang enak buat kita joget, ada yang smooth, ada juga yang playful dan ringan. Tapi ini bagian yang paling menarik, ini justru ada di sentuhan lokalnya, yaitu di lagu Work ya, yang bisa kita dengerin elemen ceng-cengnya, terus ada rollerblade juga, masukin unsur gamelan, bahkan ini di Hong nih, lagu Hong sendiri ini ada suara klakson minibus Om Telolet Om ya. Ini langsung ngingetin kita pastinya ya sama suasana jalanan di Indonesia ini. Nah terus kenapa gitu ya album ini disebutnya Island Girl sendiri? Karena ini Nona itu bawa cerita tentang perempuan muda, mulai dari romansa, persahabatan, rasa percaya diri, sampai proses nemuin jati diri. Dan album ini juga punya judul-judul unik ya, kayak Party in the Plus 2062, maksudnya 62. Dan juga ada durian ya. Jadi lewat 15 lagu ini juga Nona ini coba nunjukin kalau identitas Indonesia ini bisa tetap keren gitu ya di tengah kemasan pop global sendiri ya teman Pradua. Dan Island Girl sekarang udah tersedia di berbagai platform streaming digital. Jadi buat kamu yang penasaran teman Pradua, mau warna baru lagu-lagu pop Indonesia yang go international, itu bisa banget lagu-lagu Nona tuh masuk ke playlist kamu ya teman Pradua. So teman Pradua, Pradua hitlistnya sampai sini dulu nih. Udah ada yang request terakhir nih ya, katanya mau request lagu Kan Mawar Deyong. Salam buat Mbak Uca yang cantik banget, katanya semangat, jangan lupa minum air putih. Terima kasih kembali loh ya. Ini habis ini Uca mau puterin lagu terakhir requestan dari Ajis. So, Uca puterin lagu Mawar Deyong yang Kan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Firine Umar itu tuh mendorong ya para pelaku kreatif untuk terus berkarya tapi tetap berpegang pada etika dan moral. Dan menurutnya juga nih Teman Pro 2, kreativitas itu bukan cuman bikin karyanya aja gitu ya yang bagus atau estetik. Yang gak kalah penting nih katanya, karya itu juga harus punya manfaat dan pastinya juga bisa mengasih dampak yang nyata ya buat masyarakatnya ya. Nah ini kalau bebas berkreasi juga berarti boleh sebebas-bebasnya dong. Enggak ya, enggak boleh kayak gitu ya Teman Pro 2. Tetap harus ada batasnya Teman Pro 2. Dan Irene ini juga ngelihat ekonomi kreatif tuh punya peluang besar jadi sumber pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Apalagi nih Indonesia tuh punya banyak banget karya, ide sampai kekayaan intelektual yang potensinya emang bisa dikenal lebih luas di pasar dunia. Karena itu juga ya pemerintah ini juga berupaya membuka lebih banyak ruang pastinya buat para kreator-kreator nih Teman Pro 2 untuk nunjukin karya mereka sekaligus ngasih mempertemukannya gitu ya dengan pasar yang tepat. Jadi ini bukan yang paling kreatif siapa gitu ya, tapi kreativitas itu harus punya nilai dan manfaatnya pokoknya Teman Pro 2 ya. Ya pokoknya ini juga dengan dukungan pasar dan ruang yang lebih luas, karya kreatif Indonesia ini katanya diharapkan gak cuma dikenal di dalam negeri tapi juga bisa go international dan pastinya bawa Indonesia, nama Indonesia sendiri semakin bagus, semakin jauh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman Pro 2, hari kamu nggak asik kalau nggak update.
3: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
2: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
3: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ma, ayo berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, Ayah. Hati-hati ya.

bara rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

yang produknya udah keren tapi masih bingung cari pembeli, sekarang tuh ada cara yang lebih luas ya teman Pro2 buat promosi. Jadi Menteri Perdagangan Budi Santoso itu mendorong pelaku UMKM ya teman Pro2 untuk manfaatin marketplace dan platform digital. Nah, menurutnya nih produk UMKM Indonesia itu banyak yang bagus ya, tapi ini tetap membutuhkan pasar dan tempat untuk memperkenalkan produknya. Ini salah satu yang lagi dijalanin adalah pilihan Bu San atau pilihan Budi Santoso ya. Lewat program ini produk UMKM ini nanti akan dikurasi tiap 2-3 bulan, terus juga produk yang dipilih nanti dapat ruang promosi. Nah, nggak sampai di situ juga teman Pro2, produk hasil kurasi atau yang abis udah dipilah, diseleksi gitu, nanti punya kesempatan ya ikut Red Expo Indonesia, bahkan diarahkan untuk masuk program UMKM Bisa Ekspor. Ini terus kenapa gitu ya marketplace itu penting teman Pro2, karena emang lewat platform digital nanti produk lokal itu bisa ditemuin lebih banyak orang, bahkan pembelinya nanti bisa datang dari luar daerah ya. Ini pemerintah juga nyiapin aturan untuk jaga ekosistem perdagangan digital, mulai dari penjualan platform sampai konsumen. Ya pokoknya ketiganya nanti diharapkan bisa sama-sama terlindungi dan berkembang ya. So teman Pro2, buat yang punya produk UMKM, jangan cuma jago bikin produknya, juga kamu harus manfaatin dunia digital ya, supaya nanti produk lokal makin gampang ditemuin dan punya pasar yang lebih luas pastinya.

0: Long weekend ini enaknya kita main ke kota mana lagi ya?
1: Gak perlu keluar kota. Nih, kemarin aku baru aja nemu spot air terjun rahasia di pinggir desa sebelah. Udaranya sejuk, terus ada kedai kopi. Kopinya juga racikan warga lokal loh.
0: Ih, estetik banget nih di tempatnya. Tapi, masa sih? Ini masih di daerah kita.
1: Beneran. Nih ya, tempatnya asri. Terus ada warga sana yang buka warung masakan rumahan. Enak banget. Liburan dapet, bantu ekonomi warga lokal juga dapet.
0: Fix, weekend ini kita ke sana ya.
1: Let's go.
2: Masih banyak tempat di sekitar kita yang bisa kita eksplor. Ayo jadi wisatawan bijak. Jelajahi tempatnya, jaga kelestariannya, dan gerakan ekonominya.

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada tiga mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng jika nama. Soalnya si Gigi Hue ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina. Kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.

Halo, selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia dan Dirgahayu untuk Indonesia. Aku Lusan mendoakan untuk Radio Republik Indonesia semakin sukses, berjaya, dan sekali mengudara, tetap mengudara. Dan untuk Dirgahayu Indonesia, semoga Indonesia semakin maju, bersinar, Indonesia emas. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: kan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

seputar olahraga yang mau Ca kasih tahu ke kamu ya. Jadi teman Pro 2 kali ini tuh dari cabang balap sepeda nomor cycling road, 3 wakil Indonesia udah nyelesain ya perlombaannya di Shinshiro Cycling Road Course Jepang. Ini hasilnya gimana sih? Ternyata ya teman Pro 2 belum ada yang berhasil masuk 10 besar, tapi Dewika Mulya Sofa itu jadi wakil Indonesia dengan posisi finish terbaik. Di sini Dewika juga nyelesain perlombaan ya di posisi ke-12 dengan waktu 2 jam 54 menit 48 detik, dan ini sempat berada di posisi ke-10 di 2 lap pertama ya. Dan Dewika ini sempat turun juga ke posisi 14 di lap ketiga, tapi juga berhasil bangkit dan memperbaiki posisi sampai finish ke-12. Nah sementara itu Ayush Tina Delia Priyatna itu finish di posisi ke-18 dengan catatan waktu 2 jam 56 menit 10 detik. Ayustina juga sempat ya berada di posisi ke-25 pada lap pertama sebelum perlahan naik dan akhirnya menempatin posisi ke-18. Terus juga ada Andini Putri Anastasia yang finish di posisi ke-28 dengan waktu 3 jam. Padahal nih Andini sempat nunjukin performa yang oke ya dengan berada di posisi ke-11 setelah lap kedua. Tapi posisinya turun cukup jauh ya ke di lap ketiga maksudnya. Dan itu dia teman Pro 2 ya. Dimana 3 wakil Indonesia ini udah berjuang sampai garis finish ya. Walaupun kali ini belum berhasil menembus 10 besar, tetap kita apresiasi pastinya ya perjuangan mereka. Karena persaingan di Asian Games ini pastinya nggak mudah ya teman Pro 2. So, kamu tetap di sini terus ya Pro 2 karena santai siangnya masih terus sama kamu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Santai Siang, Pro 2 FM.

Kamu pernah gak teman perdua gitu yang ngerasa olahraga, lagi olahraga di gym gitu? Itu rasanya makin lama tuh makin ngebosenin ya. Nah ini tuh bisa jadi masalahnya bukan karena kamu malas olahraga ya teman perdua, tapi karena emang jenis olahraganya mungkin nih ya gak cocok gitu ya. Emang gak cocok sama kepribadian kamu teman perdua. Nah ini menurut studi maksudnya yang dibahas Kompas dari Very Well Mind, orang cenderung lebih nikmatin dan konsisten olahraga kalau jenis latihannya itu sesuai sama karakternya. Nah jadi buat kamu yang ekstrovert nih teman perdua, olahraga yang banyak interaksi itu bisa jadi pilihan. Misalnya nih kayak Zumba atau apalagi nih ya, ya kayak Zumba lah nih misalnya, itu latihannya kan pasti intensitasnya tuh tinggi ya. Atau olahraga yang tim lah gitu, apalagi kalau kamu dilakuinnya bareng sama teman-teman kamu. Ini cocok nih buat yang ekstrovert ya. Terus kalau kamu lebih introvert, teman pro dua, olahraga sendirian ini justru bisa jadi waktu buat recharge. Kayak lari santai, yoga, pilates, berenang, atau olahraga di rumah itu bisa bikin suasana lebih tenang dan fokus. Terus juga ada tipe ya orang yang terencana nih. Nah kalau kamu seneng sama sesuatu yang terstruktur teman pro dua, latihan beban atau kelas olahraga dengan jadwal itu jelas banget bisa lebih cocok ya. Kamu juga bisa catat perkembangan latihan nih supaya tahu progresnya. Nah buat yang suka hal baru dan kreatif, coba deh olahraga yang gak biasa ya, kayak panjat tebing, bela diri, atau kelas nari, biar gak gampang bos, gak gampang bosen ya teman berdua. Ya jenis latihannya bisa kalau kamu variasiin ya. Nah tapi ini juga ada lagi nih, kalau kamu orangnya gampang cemas dan lebih nyaman dengan suasana tenang, kamu bisa olahraga ringan ya, kayak jalan santai, peregangan, atau yoga, itu bisa jadi pilihan kamu teman perdua. Dimana pokoknya nih kepribadian kita ini teman perdua bukan berarti jadi batasan ya. Sesekali kamu bisa keluar dari zona nyaman juga boleh. Siapa tahu nih olahraga yang awalnya rasanya asing justru teman perdua itu jadi olahraga favorit kamu gak sih?

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: Eh, Ra, sadar gak sih? Sekarang orang-orang kalau olahraga dikit-dikit diposting. Lagi makan sehat diposting. Ini beneran sehat apa cuma ngasih makan sosok mereka sih?
1: Ih, gak boleh gitu tahu.
0: Lagian kelihatan FOMO banget. Sampai artikel-artikel juga isinya olahraga viral lah. Terus makanan sehat yang lagi tren gitu.
1: Ya, tapi kan at least yang ditunjukin kan hal-hal positif.
0: Iya sih. At least anak muda sekarang FOMO-nya ke arah yang lebih baik.
1: Nah itu, info sekarang banyak banget, tinggal kitanya aja yang pintar milih.
0: Berarti bukan salah FOMO-nya ya, tapi cara kita nyerap informasinya.
1: Betul, cari info, cek, terus dipakai deh buat hal-hal yang bermanfaat.
2: Literasi digital bukan hanya tentang cepat mencari, tetapi cerdas memilih dan menerapkan informasi yang membawa kebaikan.

Teman Pro 2 sekarang tuh anak muda bisa banget ya tetap aktif dan membentuk otot cuma ngandelin berat badan sendiri lewat calisthenics. Jadi olahraga ini tuh ternyata makin diminatin sama komunitas anak muda nih. Salah satu contohnya nih di Bandar Lampung ya teman Pro 2. Katanya ini menariknya nih latihannya itu bisa dilakuin di taman kota atau ruang terbuka publik. Jadi gak harus langganan gym deh kamu ya. Dan ini gerakannya juga cukup sederhana teman Pro 2. Ada push up, pull up, dan dip. Tapi jangan salah teman Pro 2, kalau dilakukannya secara rutin dan bertahap, gerakan-gerakan ini tuh bisa banget bantu melatih otot sekaligus juga ningkatin stamina ya. Bukan cuma soal fisik aja nih, latihan bareng komunitas ini juga bisa jadi kesempatan buat ketemu teman baru. Semangat latihan ini juga bahkan bareng-bareng sama teman tuh bisa jadinya lebih disiplin ya teman Pro 2 dan juga konsisten berolahraga. Nah, sekarang teknologi juga ikut bantu nih, di mana peserta bisa manfaatin handphone-nya atau alat pelacak kebugarannya untuk ngelihat perkembangan latihan, termasuk juga target pembakaran kalori dan perkembangan massa otot. Jadi, buat teman Pro 2 nih yang baru mulai jangan langsung digas juga sih, tapi ya teman Pro 2 kamu harus kuasain dulu teknik dan postur dasar dengan benar ya. Terus juga tingkatin intensitasnya secara bertahap. Dan satu lagi yang gak boleh dilewatin yaitu pemanasan ya. Pastiin juga sendi dan tubuh kamu harus udah siap sebelum latihan supaya nanti gak cedera otot ya, atau cedera otot kamu nanti bisa diminimalkan. Oke. Ya pokoknya sih olahraga mah gak harus mahal ya teman Pro 2. Dengan ruang terbuka aja gitu, atau latihan yang konsisten, nanti badan kamu juga kalau tetap aktif pastinya nanti bakal lebih hemat dan lebih sehat gak sih?

hidup bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Pasta Cita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: Asik. Gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang. Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke okay, oke okay. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun,

menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

film terbaru Resident Evil ini sukses mencetak rekor baru ya di pekan debutnya. Dan film reboot yang disutradarai Zack Cregger ini tuh berhasil meraup sekitar 60 juta dolar Amerika atau setara 1,06 triliun rupiah ya dari bioskop Amerika Utara. Dan angka ini bahkan tuh jauh ngelewatin perkiraan awal yang ada di kisaran 40-50 juta dolar. Capaian ini juga sekaligus geser rekor debut tertinggi waralaba Resident Evil yang emang sebelumnya tuh dipegang Resident Evil Afterlife ya di tahun 2010 dengan pendapatan 26 juta dolar. Ini gak cuma dari Amerika Utara juga, film ini juga dapat 48,3 juta dolar ya dari pasar Amerika, di pasar internasional maksudnya ya. Dan jadi kalau total digabung ini tuh pendapatan globalnya sendiri ini mencapai 108,3 juta dolar di akhir pekan pertamanya ya. Wow. Dan dari sisi penonton juga ini responsnya ini cukup positif teman Broadway ya. Dan film ini tuh mendapatkan skor 96% di Rotten Tomatoes dan nilai B+ di CinemaScore ya. Terus ceritanya ini tentang apa

ya. Jadi film ini tuh ngikutin Brian, seorang kurir medis yang diperanin sama Austin Abrams. Dan ini pas dapat tugas nganterin paket ke rumah sakit di Raccoon City ya. Tapi ini bukan cuma nganter paket doang, ternyata Brian malah harus berhadapan sama wabah zombie yang menyebar di kota tersebut ya. Dan kesuksesan film ini juga buat film lain harus turun posisi di box office ya. Ada Practical Magic 2 itu berada di posisi kedua, terus juga Spider-Man Brand New Day ini di peringkat ketiga. So buat teman pro 2 yang kangen teror zombie, mungkin ya film ini tuh pas banget ya, Resident Evil ini versi terbaru ini hadir dengan cerita yang baru pastinya, sekaligus ini langsung mencetak rekor debutnya mereka ya teman pro 2. So ucanya masih sama kamu, tetap di sini di Santai Siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kabar menarik dari ajang penghargaan Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards 2026. Tahun ini AMI Awards ini dapat dukungan penuh dari Kementerian Kebudayaan ya tahun Pro 2. Dan dukungan ini bukan cuma memberikan penghargaan kepada musisi, tapi ini diharapkan bisa juga ekosistem musik Indonesia tuh tetap berkembang ya. Nah, ini Direktur Film Musik dan Seni Kementerian Kebudayaan Irini Dewi Wanti itu bilang kalau AMI Awards ini diharapkan bisa dorong munculnya talenta-talenta baru ya. Dan di sisi lain, ini musisi senior juga diharapkan bisa terus berkarya dan gak berhenti menghasilkan karya baru ya teman Pro 2. Nah, ini AMI Awards sendiri tahun ini tuh bakal ngasih penghargaan dalam 67 kategori. Ada juga 4 kategori baru ya teman Pro 2, yaitu album rap atau hip hop terbaik, musik etno terbaik, musik hip dut terbaik maksudnya, dan juga lagu pesta timur terbaik. Wow, ini juga menariknya lagi teman Pro 2, tema yang diangkat tahun ini yaitu Ruang Nada Nusantara, di mana tema ini nggak ngegambarin gitu ya keberagaman musik Indonesia, mulai dari tradisional, alat musik daerah, bahasa ibu, sampai karya musik modern. Terus juga Ketua Umum AMI Chandra Darusman itu bilang kalau keberagaman ini jadi bagian penting pastinya ya di tema tahun ini. Jadi emang musik tradisi tetap diangkat, tapi musik baru dan karya kreatif modern juga punya ruang yang sama. Teman Pro 2, keren banget sih ya AMI Awards 2026 ini sih. Harapannya katanya nih bukan cuman siapa yang bawa pulang piala ya, tapi lebih dari itu pastinya ya, dimana ekosistem musik di Indonesia nanti bisa terus hidup, ada talenta baru yang bermunculan juga teman Pro 2, dan juga para musisi bisa terus berkarya. So teman Pro 2 masih di sini terus di Santai Siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ya.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Buat teman Pro 2 yang lagi butuh lagu buat ningkatin rasa percaya diri, nih ada beberapa lagu yang punya vibes-nya yang cewek banget vibes-nya ya. Jadi mulai dari self love, mandiri, berani sampai nyaman jadi diri sendiri. Ada Me Too dari Meghan Trainor yang ngajak kita bangga sama diri sendiri. Lagu ada Girl on Fire dari Alicia Keys. Juga ini yang ngegambarin perempuan kuat dan berani ngadepin tantangan ya. Nah, kalau kamu lagi belajar nerima diri sendiri, juga ada Scars to Your Beautiful dari Alicia Cara. Terus juga ada Who Says dari Selena Gomez, ngingetin kita ya supaya gak terlalu memikirkan penilaian orang lain. Who says you're not perfect? Terus juga ada Flowers ya, ini dari Miley Cyrus yang vibesnya tuh mandiri banget, tentang bisa ngebahagiain dan ngasih kasih sayang kepada diri sendiri. Mau yang lebih playful, Make You Look dari Meghan Trainor, ini juga bisa jadi pilihan. Ada juga Girl in the Mirror dari Sophia Grace yang ceria dan gambarin rasa nyaman dengan penampilan serta diri sendiri. Terus ada nih Sit Still Look Pretty dari Daya yang bawa pesan bahwa perempuan gak harus diem dan cuma ngikutin keinginan orang lain. Terus ada No dari Meghan Trainor lagi nih, tentang keberanian mengatakan tidak dan menentukan batasan. Terakhir ada New Rules dari Dua Lipa yang ngajak kita buat aturan baru demi jaga diri sendiri. Kalau Uca sendiri sukanya tuh pas dari SMP sih dengerinnya yang Selena Gomez itu ya, yang Who Says teman Pro 2. Nah, jadi emang dari 10 lagu ini pesannya tuh sama pastinya teman Pro 2 ya. Jadi perempuan itu punya banyak sisi, bisa lembut tapi juga kuat, berani, mandiri dan percaya diri. Ya pokoknya kamu harus percaya sama diri kamu sendiri. Oke. So, teman Pro 2, Ucanya sampai sini dulu ya. Di santai siangnya nih, gak kerasa ya tadi dari jam 11 nemenin kamu. So, abis ini bakal ada Via yang bakal nemenin kamu nanti sampai jam 7. Ucanya pamit undur diri dulu teman-teman Pro 2. Kamu tetap di sini tuh ya, di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sore Ceria,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

2. Seperti yang teman Pro 2 tahu ya, apalagi yang udah follow akun Instagram kita RRI Pro 2 Cirebon pasti udah tahu ya. Ada ajang pencarian bakat bintang radio RRI Cirebon 2026 yang baru aja resmi merilis nama-nama pemenang yang berhasil meraih prestasi terbaik melalui akun Instagram resmi RRI Cirebon ya. Dan tahun ini menjadi wadah bakat olah vokal bagi para talenta muda di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kemudian berdasarkan rekapitulasi nilai seleksi tingkat satuan kerja di Cirebon, Diva Masrur sukses menduduki peringkat pertama untuk kategori putra ya. Diva berhasil mengumpulkan skor akhir sebesar 88,73 setelah mengombinasikan nilai juri dan perolehan voting. Kemudian di posisi puncak pada kategori putri berhasil diraih oleh Fuchio dengan nilai total yang sangat memukau ya teman Pro 2, karena Fuchio mencatatkan skor akhir sebesar 94,42 berkat performa konsisten dan juga dukungan voting sempurna sebesar 100. Wah, banyak banget ya. Dan keberhasilan Diva dan Fuchio ini mengantarkan mereka sebagai pemenang kategori putra dan kategori putri yang mewakili RRI Cirebon. Keduanya siap melangkah ke babak selanjutnya untuk bersaing di tingkat Korwil Jawa Barat bersama dengan RRI Bandung dan juga RRI Bogor. Dan kemenangan ini gak lepas dari penilaian objektif dewan juri dan juga besarnya dukungan masyarakat Cirebon melalui sistem voting ya teman Pro 2. Jadi kolaborasi nilai teknis dan popularitas jadi kunci utama kesuksesan kedua perwakilan tersebut. Nah selanjutnya tahap seleksi di tingkat Korwil Jawa Barat dipastikan akan berlangsung lebih kompetitif lagi karena mempertemukan para jawara dari RRI Bandung dan juga RRI Cirebon. Makanya nih persiapan matang dari segi vokal ataupun mental terus dilakukan biar bisa tampil maksimal gitu ya. Dan masyarakat kemudian para pendukung dihimbau untuk bisa terus ngasih dukungan penuh kepada Diva dan juga Fuchio teman Pro 2. Dan harapan besar disematkan biar wakil RRI Cirebon ini bisa melaju sampai tingkat nasional dan membawa pulang gelar juara bintang radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya, dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sore Ceria,

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Prancis. Di negara Eropa, hanya

Majalengka, Taman Pro 2 ya. Jadi di sana lagi ada pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan alun-alun Majalengka ya. Katanya JPO di Majalengka ini enggak sekedar buat memudahkan kita nyebrang aja nih Taman Pro 2. Fasilitas ini ditargetkan bisa jadi ikon baru sekaligus memperkuat daya tarik wisata di pusat kota. Nah ini Bupati Majalengka Haji Eman Suherman bilang kalau JPO dibangun buat mempermudah akses masyarakat ya. Dari kawasan alun-alun menuju pintu utara yang punya bentang jalan cukup lebar Taman Pro 2. Jadi fungsi utamanya tentu sebagai penghubung ya dan mempermudah akses buat kita warga gitu. Dan dari alun-alun menuju pintu utara ini cukup lebar sehingga dengan adanya JPO diharapkan kita jadi lebih mudah dan nyaman buat nyebrang jalan gitu ya. Dan selain aspek aksesibilitas, Bupati Majalengka berharap desain JPO itu bisa jadi elemen baru gitu yang bisa buat mempercantik kawasan pusat Majalengka dan menarik perhatian wisatawan. Harapannya ini bisa jadi ikon gitu loh Taman Pro 2 ya. Biasanya kan kalau kita ke Majalengka dari arah Cirebon disambutnya sama ini ya, kayak tugu mangga gitu ya. Nanti kalau kita ke dekat alun-alun, nah nanti bakal ada JPO yang katanya jadi ikon baru Kabupaten Majalengka. Nah katanya pembangunan JPO ini nggak pakai APBD melainkan melalui dukungan perusahaan. Karena itu pengerjaannya ngikutin mekanisme perusahaan ya, dengan target bisa digunakan di akhir tahun 2026 seperti itu. Dan Pemkab Majalengka juga membuka peluang pembangunan JPO di titik-titik lain melalui dukungan CSR sebuah perusahaan gitu ya. Jadi terus dicari program CSR ini ya. Terus kalau ada dukungan lagi bisa diarahkan ke lokasi lain yang membutuhkan seperti itu. Jadi mungkin nanti ada tulisannya kali ya. Dan menurut Bupati Majalengka, pembangunan JPO di kawasan alun-alun ini punya nilai strategis ya, karena berada di pusat kota sekaligus kawasan wisata. Seperti itu Teman Pro 2, gak sabar deh nyebrang di Majalengka. Ya gak sih, tapi bukan sekedar nyebrangnya doang, tapi desainnya ya, penasaran seperti apa. Karena permintaannya Pak Bupati adalah bisa jadi ikon. Mungkin nanti ada ornamen-ornamen mangganya, mangga gincunya gitu ya. Atau apalagi sih yang terkenal dari Majalengka, mungkin nanti ada tulisannya kali ya, Majalengka Langkung Sai. Nanti kita tungguin seperti apa Teman Pro 2 ya. Kita mau ke beberapa lagu dulu sebelum nanti kita bakal mengundang teman-teman kita dari Institut Prima Bangsa Cirebon ya, yaitu jurusan dari Sastra Jepang, buat ngobrolin satu topik yang agak deg-degan sebenarnya ya, sisi horor Jepang. Jangan sampai ini nanti kita pulang diikutin ya. Emang apa sih horornya tinggal di Jepang? Nanti kita bakal tanya-tanya ya sama mereka Teman Pro 2. Jadi pastiin kamu dengerin 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: ペレペレペレペレペレ。
1: あー、もしもし。
2: Konnichiwa teman Produa. Buat kamu yang suka jejepangan, saatnya kamu dengerin Moshi Moshi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97,5/2 Cirebon, teman terbaik kamu. Seperti janji via tadi ya, kalau jam 4 sore kita bakal ngobrol barengan sama teman-teman mahasiswa Prodi Sastra Jepang. Dari Institut Prima Bangsa Cirebon sudah ada 3 teman-teman dari IPB yang hadir di depan via hari ini. Kita kenalan dulu kali ya, sebelum kita melangkah untuk membahas topik dari Moshi-Moshi hari ini 22 September 2026. Kita sapa dulu yang ada di depan via sebelah kiri via, ada Fatiha. Hai.
1: Halo.
0: Fatiha, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Hari ini Fatiha datang bertiga ya. Tapi ini apakah teman kelas semua, Fatiha?
1: Sama Faye, saya sekelas sama.
0: Heeh. Berarti ya. Apa semester?
1: Semester 3 sekarang.
0: Semester 3. Ya. Oke, berarti udah jalan 1 tahun lah ya. Oke, mungkin Fatiha boleh dikenalin teman-temannya yang datang ke sini siapa aja nih, boleh?
1: Ya, yang pertama ada Kak Deli. Dan sebelah Kak Deli ada Faye.
0: Oke. Deli, emang Deli semester berapa?
2: Saya semester 5.
0: Semester 5. Berarti jeda 1 tahun ya sama ya, teman-teman ya, ini betul, ya. Betul. Oke, Fadeli ini adalah mahasiswa Prodi Sastra Jepang. Tadi udah ngobrol-ngobrol dikit ya, rumahnya jauh banget.
2: Enggak terlalu jauh
0: ternyata ya. Mandi Rancan loh teman berdua ya. Oke, terus ada Faye, panggilnya Alpha apa Faye?
3: Biasanya dipanggil di kampus itu Faye.
0: Faye, oke. Faye, boleh silakan perkenalkan dirimu Faye.
3: Halo, nama aku Alpha, biasa dipanggil Faye.
0: Oke, semester... tiga juga. Kalau boleh tahu ini Faye apa namanya mengambil jurusan sastra Jepang nih karena apa? Kamu seorang wibu kah atau gimana?
3: Kalau wibu sih bukan. Ya, tapi suka nonton anime.
0: Apa yang paling kamu suka?
3: Genrenya. Genrenya tuh kayak Jujutsu Kaisen tau.
0: Iya. Wow, kamu anaknya ini ya, agak-agak sporty berarti ya. Kenapa suka ini apa anime terus kemudian akhirnya milih sastra Jepang gitu? Apakah kamu pengen kayak hidup di anime itu gitu apa gimana, Faye?
3: Enggak sih, aku pengen sebenarnya ambil sastra Jepang tuh pengen ke Jepangnya karena Jepang tuh negara yang apa ya, kotanya indah gitu,
0: indah
3: buat jalan-jalan. Okay. Terus buat kerja juga kayaknya bagus kan.
0: Oh, berarti nanti pengen punya opportunity kerja di Jepang berarti ya?
3: Ya, mau.
0: Okay deh. Nah, tapi teman Produa tahu enggak, kata Faye kan Jepang tuh indah, enak buat jalan-jalan ya. Tapi tema yang mereka bawa sore hari ini adalah sisi horor Jepang. Ini ide siapa? Membahas sisi horor Jepang.
2: Boleh? Ide saya.
0: Ini kakak tingkat, ini pengen bahas yang horor-horor. Emang gak indah ya Jepang ya?
2: Indah sih. Cuman kan kayak ya orang-orang rata-rata taunya Jepang tuh hanya indahnya saja gitu. Gak tahu sisi horornya atau sisi menyeramkannya dari Jepang tuh apa aja sih gitu. Rata-rata tahu kayak Tokyo tuh kotanya bagus, indah gitu. Terus pemandangan-pemandangan Gunung Fuji atau sebagainya. Cuman mereka tuh nggak tahu ada sisi-sisi buruknya atau sisi-sisi horornya gitu, gitu tuh gitu.
0: Oke, ini terinspirasi dari apa Fadli, ide kamu bahas sisi horor ini Fadli?
2: Karena saya tuh suka nonton film horor, betulannya horor Jepang, horor semuanya deh saya suka.
0: Oh, berangkat dari film horor Jepang. Berarti
2: enggak gitu juga ini. Sih lebih ke ya mungkin ada beberapa hantu-hantu gitu yang terkait
0: hantu yang
2: gitu
0: beda ya sama di sini ya. Tapi kalau tadi Fadli bilang suka nonton film horor gitu ya karena kita membahas Jepang, apa emang film horor Jepang yang pernah kamu tonton terus berkesan gitu?
2: Kalau saya itu lebih seru tuh nonton bukan film yang emang kayak judulnya jelas, tapi kalau saya itu lebih seru nonton yang dokumenter gitu.
0: Oh, oke, okay. Berarti apa ya, berdasarkan cerita nyata,
2: iya, nyata gitu,
0: ya? Gitu
2: langsung.
0: Apa-apa gitu. Boleh lo kasih referensi ke kita.
2: Kalau untuk judul sih saya kurang terlalu banyak tahu ya. Cuman yang saya sering lihat tuh kalau Jepang itu horornya tuh bukan kayak di Indonesia yang sedikit-sedikit hantu tuh keluar
0: jump
2: terus
0: scare gitu,
2: jump scare
0: ya?
2: Gitu. Kalau di Jepang itu lebih ke tempat-tempat yang emang sudah tua banget gitu. Okay. Dan itu tuh emang dihuninya tuh emang oleh ya
0: mantan penghuninya,
2: iya,
0: dulu kali ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Okay.
2: Kuil-kuil kan kalau di Jepang kan kuil-kuil itu kan kadang ribuan tahun, ratusan tahun gitu kan. Nah, itu kadang ada penunggunya.
0: Tapi kamu udah pernah nonton The Ring enggak sih?
2: Nonton apa?
0: The Ring. Dering belum nonton.
2: Yang
0: aduh ini
2: Sadako.
0: Iya ya. Lupa Sadako, lagi Sadako ya.
2: sana.
0: Iya, iya. Ini agak jebakan umur tapi kamu tahu ya. Karena dulu hits banget ya, di era milenial tuh kita dulu. Kalau sekarang kan nonton di bioskop, terus di aplikasi streaming gitu ya. Kalau dulu kita rental VCD, terus nontonnya bareng-bareng. Iya, biar nggak kaget, nggak kaget sendirian gitu ya.
2: Itu
0: iya. Oke, tapi kalau misalnya Fatiha kamu apa? Kemudian, oke kak, boleh deh kita bahas sisi horor Jepang, setuju-setuju aja sama kakak tingkatmu ini. Kenapa, Fatiha? Apakah kamu ya udahlah nggak tahu juga mau bahas apa begitu. Oke.
3: Sebenarnya nggak terlalu suka horor. Jadi sebelum kesini tuh saya nyari-nyari tahu dulu apa sih perbedaannya horor Indonesia dan Jepang dan apa aja sih setan-setan yang ada di Jepang gitu. Jadi saya cari tahu dulu.
0: Berarti kamu udah riset dong.
3: Iya.
0: Boleh-boleh dikasih tahu hasil riset kamu.
3: Ya dari semua hantu-hantu Jepang, saya paling suka itu hantu Zashiki Warashi. Karena itu gak terlalu serem gitu.
0: Sebentar, kok paling suka? Gimana ceritanya paling suka?
3: Karena lucu.
0: Hah?
3: Beneran, itu sering lihat di anime ada sering tuh ada hantu Zashiki Warashi gitu. Itu tuh bentuknya anak kecil. Itu arwah di rumah-rumah. Bentuknya anak kecil dan ya lucu di anime karena ya. Jadi ditampilkan dengan lucu. Zashiki Warashi.
0: Warashi. Ya. Oke. Okay.
3: Terus kalau ada Zashiki Warashi di suatu rumah itu memberikan keberkahan katanya.
0: Oh gitu.
3: Di rumah itu. Makanya saya paling suka.
0: Oke, okay,
3: karena enggak serem.
0: Berarti kamu berharap punya sendiri dong.
3: Enggak nih.
0: Oke, tapi ini nama hantunya apa istilah untuk hantu anak kecil? Zashiki Warashi.
3: Kayaknya namanya deh gitu.
0: Nama ya, awalnya Zashiki ada hantu Warashi, itu kali ya.
3: Penunggu anak kecil di rumah.
0: Oke, justru bawa berkah.
3: Iya,
0: memang. Oke.
3: Jadi hantu baik ya?
0: Iya.
2: Kalau di kita kan hantu anak kecil kan tuyul suka
0: ngambil. Iya. tapi tadi dia bilang bawa berkah. Jangan-jangan emang suka ngambil duit ya?
3: biasanya orang rumahnya itu sering ngasih sesuguhan gitu, pemain gitu.
0: Berarti dengan sadar yang memelihara tuyul berarti.
2: Zashiki Warashi tuyul gitu ya.
0: Iya, berarti dengan sadar ya. Kamu udah cek rumah kamu?
3: Semoga enggak ya.
0: Enggak
3: ada.
0: Oke, kamu punya tokoh yang kamu suka lagi, hantu Jepang lagi hasil riset kamu?
3: Apalagi ya? Zashiki Warashi dan sama Ayo udah deh itu
0: yang paling.
3: Soalnya serem-serem semua.
0: Oke. Kita tanya coba Faye ya. Kalau Faye apa hantu favorit kamu?
3: Favorit sih enggak ada ya, cuma awal tahu hantu Jepang itu hantu mulut sobek, tahu.
0: Hantu mulut sobek?
3: Iya.
2: Kuchisake Onna.
3: Iya, Kuchisake Onna.
0: Kayaknya aku pernah tahu tapi enggak ngeh. Iya.
2: Gunting gitu loh.
0: Oh iya. Itu aku enggak berani nonton.
3: Sama.
0: Padahal itu anime kan? Kalau nggak salah
2: itu
3: ada
2: filmnya.
0: Oh, ada filmnya juga. Oke. Itu yang buat Faye paling serem atau apa?
3: Enggak sih, lebih kayak tertarik buat apa ya?
0: Tahu latar belakangnya dia jadi hantu gitu. Kenapa dia jadi hantu?
3: Dia kan jadi hantu tuh kalau nggak salah gara-gara disiksa sama suaminya gitu.
0: Oh, perempuan
3: dia
0: ya.
3: Terus
0: dia
3: sampai dimutilasinya.
0: Oke.
3: Jadi itu banyak versinya tahu hantu itu.
0: Apa? Iya. Apa maksudnya versi orang tua, versi apa gitu?
3: Banyak
0: cerita.
3: Iya, versi kemunculannya gitu.
0: Oke, apa tuh?
3: Itu salah satunya itu. Terus yang saya tahu juga karena ceweknya itu selingkuh gitu.
0: Oh.
3: Iya, jadi suami istri. Nah, si istrinya ini cantik orangnya. Terus selingkuh, suaminya enggak terima dan
0: biar nggak ada yang naksir gitu ya. Iya, oke, ada versi lain lagi dari si mulut.
3: Ada lagi karena
0: gunting.
3: Dia disiksa.
0: Oke, itu kalau cewek-cewek tadi itu ya udah nemuin si Faye hantu apa tadi kulit kucing.
2: Tadi mulut sobek.
0: Mulut sobek. Kalau Fadli apa?
2: Aku juga Kuchisake Onna sih. Lebih ke ya mungkin ceritanya banyak beredar juga ya. Kayak misal di anime atau di film-film live actionnya dan serunya tuh dia tuh kalau menampakkan diri dia tuh kayak orang.
0: Oh, ya, kayak kita biasa.
2: Tapi pakai masker, pake masker gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu dia gitu, kita tuh enggak sadar kalau itu tuh emang hantu gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kadang katanya kalau misalnya kita ketemu dia, mm-mm, dia tuh nanti langsung buka maskernya dan
1: Nanya dulu.
2: Nah,
3: nanya, aku cantik gak?
0: Ya
3: kalau misalkan jawab enggak, nanti langsung
0: dibuka.
3: Kalau jawab iya, sama aja.
0: Jadi kita
3: jawabnya tuh kayak enggak buat hantunya ragu-ragu gitu, kan sangat lumayan gitu. Nanti pasti hantunya kebingungan atau dikasih permen. Permen apa itu?
2: Saya lupa namanya. Tahu
0: tuh. Atau mungkin kita enggak usah jawab kali ya.
2: Kalau enggak usah jawab,
0: tetap aja dibuka. Dibuka.
2: Tapi kalau kita bilang cantik, katanya nanti kita tuh bakal ya udah sini kamu mirip sama aku aja disobek mulutnya gitu.
0: Ya ampun, serem
2: juga sih.
0: Untuk sekarang masih jamat sore ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama yang pakai masker, hati-hati ya. Tapi itu semua teman-teman dapat dari anime, dari apa?
2: Bukan sih, lebih ke ya cerita-cerita banyak diceritain juga, kayak misalnya kita lihat TikTok atau Instagram gitu, ada cerita-cerita kadang kita baca, kadang ada orang yang menjelaskan.
0: Karena sekarang konten kreator juga ada yang hobi cerita udah jadi konten ya gitu doang. Ya, berarti kalian minat enggak untuk bisa ngonten seperti itu, cerita-ceritain gitu?
2: Minat sih sebenarnya. Bahkan tujuan misalnya ke Jepang, sudah ke Jepang nanti ya, saya pengen mungkin lebih ke menjelajahi tempat-tempat yang serem.
0: Berarti Fadli jangan lupa bawa kamera infrared.
2: Iya lagi.
0: Iya kan. Gitu, iya. Karena kemarin sempat rame juga di thread guys. Ini apa namanya? Ada orang yang nginep di ryokan. Bener ya ryokan ya? Itu adalah rumah tradisional Jepang gitu ya. Katanya nginep di sana itu masih pada banyak penghuni asli dulunya itu masih stay di situ. Jadi dia akhirnya sekeluarga jadi harus pindah tempat. Itu kan kayak hotel Airbnb gitulah ya. Soalnya jadi pindah karena di situ ada macam-macam bentuknya gitu. Ada yang dari era yang bawa samurai, apalah segala macam. Itu kalian pernah dengar cerita-cerita kayak gitu enggak?
2: Pernah sih.
0: Yang di ryokan-ryokan
2: gitu. Kadang ada juga kayak konten kreator di TikTok gitu. Kayak dia tuh nginep buat semisal kayak buat rekreasi lah gitu sama suaminya gitu. Cuman di foto tuh emang bagus ya. Cuman pas dia datang tuh sama suaminya emang ngelewatinnya tuh kayak tangga dan pinggirnya tuh hutan lebat, terus tangganya tuh banyak-banyak rumput gitu. Dan pas di sana pun emang kadang banyak gangguan. Entah itu dari pintu yang diketok-ketok, kadang emang ada yang bayang
0: apa-apa?
3: Jejak kaki.
0: Maling kali.
2: Mungkin.
3: Tapi jejak kakinya tuh kayak ke atas gitu loh, Kak.
0: Ke tembok.
3: Iya, ke tembok gitu.
0: OMG. Ampun.
2: Di ryokan tuh.
0: Padahal ryokan bagus ya?
2: Iya, bagus banget tuh.
0: Bagus.
2: Apalagi ada apa? Pemandian air panasnya itu.
0: Iya, ada onsennya. Dan rata-rata kan ryokan itu gede-gede ya.
2: Iya, gede-gede pasti.
0: Enggak kayak rumah subsidi ya kan. Jadi kalau misalnya ketakutan ya ruangannya masih banyak lagi, masih gede lagi gitu ya. Oke deh. Aku juga pernah denger istilah ini guys, obake.
3: Obake.
0: Sebenarnya obake apa sih? Kalau aku nangkepnya obake itu adalah sebutan hantu di Jepang, namanya obake.
2: Bener. Kalau misalkan di kita kan kalau bahasa Sunda kan jurig ya.
0: Jurig
2: hantu, bener, setan bener. Gitu kan. Kalau di Jepang mungkin obake itu setan.
0: Okay.
2: Tapi kadang obake pun beberapa tempat ada banyak arti, kayak obake itu ya nenek atau
0: penampakannya macam-macam ya.
2: Bukan.
0: Ya, apa
2: artinya? Bisa nenek gitu.
0: Kira penampakannya nenek.
2: Tapi ada beberapa emang ada tergantung konteksnya juga sih. Sebenarnya bahasa Jepang tuh emang luas sih. Kayak misalnya satu arti satu kata itu bisa berbagai-bagai arti. Obake mungkin semisal kalau di Cirebon gitu ya. Mungkin kalau di Cirebon tuh obake tuh setan gitu. Cuman kalau di Kuningan obake tuh nenek-nenek gitu.
0: Iya tergantung konteks kita ngobrolnya seperti apa gitu ya. Tapi kalau kita kan di Indonesia banyak macamnya ya. Maksudnya hantunya tuh ada namanya gitu ya.

0: Oke, ada apa lagi guys?
1: Kalau mungkin kalau di kita mungkin Mbak Kun-kun ya bisa disebut ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau di apa? Kalau di Jepang tuh sama sadako.
0: Oh, iya.
1: Sama kayak sadako. Karena kalau di kita itu kan biasa kalau Mbak Kun itu ya.
0: Mbak
1: dia
0: Kun.
1: Tuh, kadang meninggal tuh dia tuh ada dendam gitu. Mm-hmm. Jadi dia tuh enggak tenang. Sama kayak sadako. Sadako juga itu tuh sebenarnya sama panggilannya kayak Mbak Kun-kun. Kalau di Indonesia mungkin lebihnya Mbak Kun-kun, kalau mungkin di Jepang itu sadako, sama hampir sama.
0: Berarti itu mungkin nama orang yang pertama kali jadi seperti itu kali namanya sadako kali ya. Sorry. Sadako itu yang keluar dari
1: TV.
0: TV ya.
1: Iya, betul.
0: Soalnya ada yang keluar dari sumur.
1: Iya, emang dari sumur. Jadi katanya tuh emang si sadako ini tuh perempuan yang emang kayak ibaratkan dukun lah gitu. Dukun mungkin ada beberapa orang yang gak suka, terus akhirnya dia disiksa, dibunuh lah. Nah, dan sebelum matinya itu ya mungkin bisa dibilang lagi sekarat lah gitu ya. Dia dilempar ke sumur. Dan akhirnya mati pun matilah di sumur. Dan dia pun kan emang mempunyai yang si apa? Supranatural gitu lah, ilmu-ilmu kekuatan. Jadi pas dia meninggal tuh ya hidupnya nggak tenang, pengen balas dendam terus gitu. Jadi ya digambarkan keluarnya dari sumur
0: dari
1: karena dia
0: sumur.
1: Matinya di sumur.
0: Tapi keluarnya dari TV.
1: Iya, pas keluar dari apa sumur tiba-tiba langsung maju ke TV.
0: Iya. Adegan ya. Adegannya dibuka dari sumur.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba dia ikut keluar gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, itu kalau misalnya beberapa apa ya boleh dibilang adalah hantu-hantu di Jepang tahun Pro 2 ya. Meskipun ternyata jauh beda sih kalau aku bilang ya. Jauh beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kayaknya enggak ada tadi yang sebelah separuh badan gitu kan enggak ada.
2: Adanya
0: ya.
2: Ada paling bolong ya.
0: Bolong.
1: Iya, aduh.
0: Takut.
2: Iya, cuma dalamnya doang.
0: Iya, dalamnya doang. Aduh, baiklah. Nah, tapi teman-teman, kalau misalnya di sana itu ada makhluk apa ya namanya ya? Apa ya? Kayak mitologi gitu enggak sih di sana?
1: Banyak.
0: Iya, iya, iya. Kok bisa banyak? Apa karena culture-nya si Jepang ya? Dulu kan banyak kuil, apa
1: ya,
0: segala macam gitu
1: nah,
0: ya.
1: Nah itu, kebanyakannya mungkin di kuil yang udah lama gitu. Dan yang emang dia dipanggil kayak sama aja kayak kayak di sini. Mungkin kalau di kita kan ya persembahan lah, sesajen
0: ya,
1: gitu. Kalau mereka emang manggilnya tuh ya ada berbagai macam cara lah untuk memanggil sih. Si hewan mitologi Yunani ini gitu.
0: Iya. Oke, sebenarnya ada ya. Baiklah, nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut lagi. Tapi kita jeda dulu ya teman Pro 2, karena kita ada 3 segmen. Nanti kita segmen 2 dan 3 masih akan ngobrolin tentang sisi horror Jepang. Kita akan gali-gali lagi ya. Apakah lebih menakutkan dari segmen pertama? Tungguin aja teman Pro 2 ya. Makanya jangan pernah pindahin channel radio kamu. Tetap dengerin kita berempat di sini di 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah, Sang Maha Pencipta. Inilah wajah Cirebon, tempat di mana doa berpadu dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

0: Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Moshi Moshi hari ini ya, Selasa 22 September 2026, dan kita masih ngobrolin tentang sisi horor di Jepang ya. Tadi kita udah bagi-bagi hantu Jepang. Bagi-bagi hantu Jepang kayak gimana gitu ya. Tapi memang mungkin ada beberapa yang enggak tahu ya. Kayak tadi kita ada satu kelewat apa yang di toilet apa namanya?
1: Hanako-san.
0: Hanako.
1: Iya, Hanako.
0: Hanako. Jadi itu juga mirip-mirip di Harry Potter ya. Harry Potter kan ada siapa sih namanya, lupa lagi.
2: Kacamata itu yang suka
0: nangis. Iya, suka nangis di toilet cewek gitu ya. Kalau ini ceritanya apa sih Hanako ini?
1: Kalau
0: ada urban legendnya nggak?
1: Ada sih.
0: Apa tuh dia?
1: Lebih tepatnya kalau Hanako ini tuh dia tuh sebenarnya tidak tahu ya. Dia tuh meninggal karena apa? Ada yang bilang karena kecelakaan, terus dia lari ke kamar mandi dan meninggal di kamar mandi sekolah gitu.
0: Ya.
1: Atau apa? Cuman yang aku ingat itu cara kita memanggil si Hanako ini. Kan kalau di Indonesia kan kayak banyak orang-orang yang kayak gue coba deh manggil setan gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Pakai terasi lah atau pakai apa gitu kan. Kalau si Hanako ini kita manggilnya tuh cukup kayak kita berdiri di pintunya, di pintu kamar mandinya, terus kayak kita ketok 3 kali, terus kita panggil Hanako-san, Hanako-san gitu. Kalau semisal kita tinggal tunggu aja dia jawab gitu.
0: Okay.
1: Kalau semisal dia jawab berarti dia ada gitu.
0: Oke. Okay. Gitu. Tapi pernah dengar cerita ada orang yang melakukan itu enggak sengaja manggil?
1: Ada, gitu.
0: Ada.
1: Cuman ya kadang mungkin memang kadang ada kadang enggak juga.
0: Berarti
1: sih.
0: Berarti ada yang berhasil.
1: Ada yang berhasil, ada yang enggak?
0: Ada yang enggak. Dan sempat ketangkep sama kamera enggak sih? Adegan-adegan gitu.
1: Jarang sih.
0: Jarang
1: kalau
0: ya.
1: Iya, soalnya kan itu bisa dibilang kalau di kita bukan mitos sih, lebih ke apa ya? Cerita-cerita yang emang kadang ada beberapa orang yang emang berhasil melakukannya atau enggak, gitu. Urban legend.
0: Oke. Okay. Nah, gimana kalau kita compare guys, hantu Indonesia sama hantu Jepang? Kalau kalian sendiri kan udah explore nih hantu Jepang, terus kalau hantu sini ya pasti udah pada tahu lah ya. Kalau buat kalian sendiri lebih serem mana? Secara visual deh, lebih serem mana?
1: Dari Fatihah dulu.
2: Kalau ya. Visual sih menurut aku hantu Indonesia sih.
0: Malah lebih serem ya?
2: Sama aja sih.
0: Sama aja serem ya.
2: Gue gak suka horor banget kayak gak mau liatnya tuh.
0: Oke. Okay.
2: Jadi semua yang aku lihat serem semua.
0: Serem semua. Jadi kamu gak bisa milih ya?
2: Ya makanya aku paling sukanya itu sih yang lucu.
0: Yang lucu. Oke. Okay. Jadi Fatia gak bisa milih guys, lebih horor mana karena horor semua.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalnya Jepang itu yang bikin serem karena kita lihatnya di film ya. Itu kadang ada sound efeknya tuh yang bikin kita gitu kan, kaget gitu. Tapi kalau kita ketemu langsung, kita amit-amit deh. Jangan, kalau Fadli sebagai satu-satunya cowok nih di antara kita berempat, kamu lebih mana?
1: Aku sih untuk visual ya.
0: Iya, iya,
1: visualnya menurut aku lebih bukan seram ya, tapi aneh. Aneh Jepang menurut
0: aku. Lebih aneh Jepang.
1: Iya, ada yang lehernya bisa memanjang.
0: Iya, iya, absurd gitulah ya.
1: Absurd lah. Ada yang apa? Kadang tiba-tiba buka masker dan mulutnya robek.
0: Iya, gitu. Iya.
1: Terus ada yang bertanya kalau setan Indonesia gitu ya, bisa dibilang kalau mereka tuh masa ketemu setan mau ditanya gitu. Setannya nanya apa gitu kan. Kita ketemu encong gitu.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Tiba-tiba depan terus mau nanya aku cakep gak aja gitu.
0: Iya.
1: Kalau Jepang tuh rata-rata emang gak ya. Tapi menarik aja sih. Lebih ke menarik visualnya. Okay. Ada yang seperti kura-kura lah. Ada yang apa?
0: Maksudnya hantunya kura-kura?
1: Ininya kura-kura cuman ini orang. Itu kayak
2: mukanya yang katak.
1: Mukanya katak.
0: Jangan-jangan itu yang di Dragon Ball kakek itu. Bukan. Bukan ya.
1: Itu mungkin menurut aku sih lebih ke untuk visual Jepang. Cuman kalau untuk yang lebih serem ya, kayaknya tetap Indo sih,
0: tetap Indo,
1: tetap serem.
0: Karena kita berkesempatan untuk bisa meet up ya,
1: iya,
0: jadi lebih serem. Oke, okay. Faye, kalau di compare lebih hororan mana Faye?
2: Jelas Indo sih kak.
0: Indo ya, karena?
2: Karena ya serem apalagi Poci.
0: Ada pengalaman nggak sih Faye? Pernah ketemu langsung Faye?
2: gimana ya?
0: Enggak. Eh, pernah ini berarti jangan-jangan.
2: Pernah lihat.
0: Pernah lihat. Iya. Enggak sengaja.
2: Mungkin itu karena kecapean kali ya. Mungkin ngelihat benda yang mirip.
0: Mirip. Jadi kita antara wah, itu beneran apa kita lagi halusinasi, iya, lagi kecapean ya. Emang apa? Si Kapoci tadi di rumah
2: di
0: kampus?
2: Enggak, kebetulan aku alumni SMK Keperawatan. PKL di rumah sakit.
0: Oh. Iya. Tapi kamu meyakini itu yang kamu lihat?
2: Enggak sih.
0: Enggak.
2: Karena tuh lagi kecapean juga.
0: Kepengennya sih enggak ya, gitu ya.
2: Cuma
0: tapi enggak tahu.
2: Udah jelas dijailin gitu.
0: Sendiri lagi sendiri.
2: Enggak sih, untungnya sama teman.
0: Nah, temannya lihat enggak?
2: Enggak, temennya
0: enggak dengar. Oke. Oke, tapi kalau di rumah sakit kayaknya kemungkinan besar sih
1: banyak
0: penghuninya gitu ya. Nah, terus kalau misalnya tadi kan kita udah bahas sosok-sosok yang horor-horor ya. Tapi di sana itu ada enggak sih daerah atau kawasan yang ada cerita horornya gitu? Misalnya nih, di sana ada gunung apa gitu atau ada bekas kuil apa gitu yang
1: Kalau gunung ya, kalau di kan Jepang tuh bisa dibilang negara yang emang angka bunuh dirinya tuh emang paling tinggi ya.
0: Iya,
1: kadang tuh ya itu gunung salah satunya, salah satu tempat paling horor tuh gunung, karena rata-rata orang bunuh diri tuh di gunung.
0: Oke.
1: Ya guys, misal mereka tuh mau bunuh diri gitu ya, mereka tuh bilang dulu ke yang punya gunung, nah, saya mau bunuh diri di sini. Di gunung ini gitu. Kayak jadi ya udah mereka ke gunung, mereka bunuh diri dan ya udah itu mayatnya dibiarin aja. Jadi kayak semisal kita ke hutan, beberapa hutan atau gunung gitu, itu karena nanti ketemu tengkoraknya doang.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Berarti enggak punya keluarga kali ya? Enggak dicak, enggak ada yang nyari.
1: Iya. Karena ya
2: di sana angka stresnya tuh tinggi.
1: Iya, karena di sana kan katanya ya, ini saya belum tahu pasti dan belum lihat langsung.
0: Nanti ya Desember.
1: Iya, kata kayaknya sih ya.
0: Nanti kamu mau main ke sana?
1: Main-mainlah sedikit. Dan katanya kebanyakan kan di sana orang-orang tua kan masih kerja ya.
0: Iya,
1: yang benar-benar masih tua, udah tua banget tapi masih kerja, dan itu tuh katanya mereka tuh takut enggak berguna dan kebanyakan kalau kayak gitu tuh dimasukinnya ke panti jompo.
0: Iya.
1: Rata-rata kalau semisal emang si orang tua itu udah enggak bisa jalan, udah enggak bisa apa, mereka tuh bakal minta untuk dibuang di gunung.
0: Oke. Gitu.
1: Jadi mereka tuh ya bunuh dirilah.
0: Udah lelah ya.
1: Ya udah lelah mungkin.
0: Iya, merasa tidak berguna. Tapi memang Jepang ini baru-baru ini berhasil menjadi negara yang angka harapan hidupnya itu sangat tinggi.
1: Iya.
0: Gitu. Mungkin karena di sana makanannya ya.
1: Ya mungkin karena ada yang dari luar-luar Jepang juga gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Iya.
1: Mungkin orang-orang Jepang jadi lebih tertarik, wah ada orang Indonesia, orang India atau apa. Jadi mungkin mereka jadi pengen lebih menelusuri tentang itu, mungkin jadi angka harapan hidup mereka lebih
0: tinggi. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan udah bahas gunung, ada lagi nggak daerah yang, kalau kita kan kemarin lagi rame banget Gunung Kawi ya, rumornya, kita kan belum pernah kesana ya, jadi rumornya di sana apa yang berbau-bau seperti itu. Kalau di apa namanya, di Jepang itu ada nggak kawasan yang dikenal horor lagi selain gunung-gunung? Ada nggak sih daerah khusus? Daerah khusus? Kok jadi kayak soalnya normal ya, enggak ya?
2: Terowongan
0: yang biasa kita lewat ada mobil gitu.
2: Terowongan kereta gitu ya?
0: Kenapa tapi, dikenal horor?
1: Ada juga terowongan yang biasa sih. Kayak terowongan itu tuh emang kurang tahu sih dari ada beberapa di TikTok gitu, atau di Instagram, banyaknya di Instagram sih. Kayak terowongan kayak ada dokumenter gitu, videoin, temannya tuh nyoba masuk. Nah, pas masuk enggak kembali-kembali dan teriak-teriak terus. Nah, di situ langsung kepotong videonya, dan saya baca deskripsinya tuh emang enggak tahu emang orang yang di dalamnya atau emang enggak tahu hantu yang di dalamnya. Gitu kan. Tapi katanya kalau orang yang udah masuk ke situ enggak bakal bisa keluar.
0: Oke. Berarti enggak pernah ada yang lewat lagi.
1: Iya, itu benar-benar kayak ya udah ditelantarin gitu.
0: Oh, jadinya terlantar ya.
1: Iya, tapi menurut aku
0: berarti itu daerah terpencil kali ya?
1: Terpencil.
0: Oke. Iya.
1: Kadang ya makanya terpencil, jadi terowongan itu enggak dipedulin lagi lah. Jadi ya udah orang bisa lewat.
2: Jangan bekas desa enggak sih?
1: Iya, kadang bekas desa ada.
0: Desa yang udah lama enggak ada warganya kali ya, ditinggalin ya.
1: Kadang juga kan di Jepang tuh kalau rumah kosong, kalau kita kan biasanya kalau mau meninggalkan rumah kan mobil dibawa
0: atau
1: mereka tuh enggak. ditaruh-taruh aja di situ, biarin gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau misalnya kalau orang Indonesia sih ya, ya udah habis kali itu rumah gitu kan diambil. Kalau di sana itu mereka tuh percaya kuat banget kalau semisal mereka ngambilin barang itu, entah semisal nanti suatu saat orang yang punya rumah itu meninggal, semisal jam gitu, jam yang ada di rumah kosong terus kita ambil gitu, tanpa ya sepengetahuan orang lain, rumah itu kosong, terus nanti kalau semisal di rumah itu orang yang udah meninggal, bakal mungkin digentayangin. Jadi mungkin lebih banyak sih gentayang-gentayang sih kalau Jepang, banyak dendam-dendam gitu sih kalau untuk hantunya.
0: Tadi kita sempat bercanda gini teman Pro 2, kalau hantu Jepang kita bacain Al-Fatihah dia ngerti gak ya gitu, karena bahasanya beda. Ternyata ini ya perlu dukun asli sana ya, juga ya.
1: Dulu. Soalnya di sana tuh rata-rata ada juga Islam, cuman kebanyakannya Shinto dan ateis.
0: Jadi mungkin untuk mayoritasnya ya di sana ya.
1: Kristen juga jadi ada. Mungkin
0: tapi nggak banyak, nggak sebanyak yang Shinto ateis ya. Oke deh, tapi kalau misalnya kita membahas sisi horor Jepang dari tadi kan udah hantu-hantuan ya, ada nggak sisi horor yang lain yang bukan hantu nih dari Jepang, misalnya ada apa ya, taruhlah mungkin ada peraturan yang ternyata merugikan gitu atau apa, horor dalam tanda kutip gitu loh, nggak enak atau merugikan atau apa gitu, ada nggak sih guys?
1: Kayak pembunuhan-pembunuhan gitu atau apa?
0: Ya kayak misalnya di sana itu kalau misalnya kita ada aturan yang nggak boleh kita
1: langgar
0: atau aturan yang ternyata itu justru merugikan kita sebagai warganya, ada cerita-cerita kayak gitu nggak?
1: Kurang tahu sih kalau, tapi kebanyakannya kalau Jepang itu emang lebihnya ke hewan buas paling. Kalau misal kita ke hutan nih ada bacaan kayak silang gitu. Itu dibatasin, kalau misal kita masuk ke situ ya entah apa yang akan kita dapat gitu, kadang ya
0: hewan buasnya
1: beruang,
0: apa nih
1: serigala gitu. Jadi mungkin horor Jepang bukan setan terus.
0: Sisi lainnya maksudnya nggak melulu hantu-hantu yang udah kita undang tadi ya.
1: Waduh ada nih.
0: Iya. Ternyata di sana juga banyak. Mungkin karena alamnya di sana masih alami ya.
1: Iya masih alami. Karena di sana tuh kita mancing pun nggak boleh. Ditangkap kita kalau mancing
0: gak
1: di tempat-tempat sembarangan tuh pasti ditangkap.
0: Oh,
1: iya.
2: Parkir juga ya?
1: Parkir juga.
0: Iya.
1: Didenda.
0: Itu buat kita yang suka parkir. Horor juga ya.
1: Horor juga.
0: Iya.
1: Kadang kita nggak sadar nih kita melakukan kayak ya kesalahan mungkin.
0: Iya.
1: Tapi tiba-tiba kita di besoknya lewat email lah dipanggil polisi kena denda, dan dendanya itu emang nggak sedikit.
0: Dari tadi kan kita udah ngobrolin sisi horornya Jepang ya. Padahal tadi kata V Jepang tuh indah gitu, pengen kesana. Gimana sekarang setelah kita ngobrol hampir 1 jam ini horor-horor Jepang, masih kepengen?
2: Masih. Karena belum ngerasain kali ya.
0: Oh iya. Tapi masih pengen menjelajah sisi yang gak horornya lah ya. Oke. Tapi kalau Fadli gimana persiapannya Desember? Kamu udah siap nih apa namanya, September kamu membahas yang horor-horor, sementara Desember mau berangkat gimana? Kalo apalagi kan kamu mau ke Ryokan kan?
1: Iya. Kalau aku suka sih.
0: Suka.
1: Karena
0: suka
1: emang
2: horror. Wow. Yang menentukan temanya.
1: Lebih menantang sih menurut aku ya. Kalau aku bukan takut ke hantu sih, lebih takut ke orangnya. Kalau semisal aku lewat jalan yang sepi, gelap gitu, aku masih tetap berani kok. Semisal emang hantu itu menampakkan diri di depan aku, selagi hantu itu bisa diajak berantem ya aku berantemin gitu.
0: Aduh, aku cantik gak?
1: Aduh.
2: Berarti kalau kesesat di alas rawan berani?
1: Berani aja selagi. Tapi kan aku takutnya ada begal gitu.
0: Iya. Lebih seremnya.
1: Lebih serem manusia. Iya, horor ke manusia. Apalagi Jepang tuh terkenalnya tuh emang banyak orang yang obses. Kalau obses kayak misalnya ke cewek, dia tuh diikutin sampai rumahnya. Atau enggak, nanti misal dia kerja selalu dipantau nih orang pulang kemana ya gitu, apa ke tempat sepi atau apa kemana gitu.
0: Oke.
2: Dan aku pernah nemu kata-kata apa yang itu? Di film Demon Slayer itu.
0: Apa tuh?
2: Bentuk iblis paling sempurna adalah manusia.
1: Iya itu dia. Tapi sebenarnya iya sih. Manusia tuh emang lebih menyeramkan sih.
0: Iya. kelihatannya kita kayak di depan nice gitu ya, nggak tahu deh di belakang kan. Itu kayaknya agak-agak menyindir-menyindir ya Demon Slayer.
2: Benar.
0: Oke. Oke, baiklah. Ini awalnya kita mau bikin 3 segmen, jadinya cuma 2 segmen ya, karena sekarang udah 2 menit jelang jam 5 sore nih teman Pro 2 ya. Kalau ngobrolin horor kayaknya enggak cukup 1 jam ya. Ternyata ya enggak ada habisnya ya. Baiklah. Karena kita mau closing nih di Moshi-Moshinya, mungkin ada apa ya statement terakhir dari teman-teman mengenai sisi horor Jepang. Mungkin apa ya, kita closing statementnya hari ini enaknya apa ya? Maksudnya kan masa kita mau jangan apa? Jangan takut.
1: Jangan takut setan.
0: Jangan takut setan. Kayak apaan ya? Enggak sih. Berarti gini aja, mungkin teman-teman bisa ceritain apa namanya dari sisi yang kalian riset gitu ya. Mungkin ada cerita, oh kalau apa namanya ketemu gini nanti di Jepang berarti jangan dilakukan yang ini gitu. Misalnya kita keryokan nih nanti ya Fadli, keryokan, oh kita gak boleh apa namanya nyampah sembarangan atau apa. Mungkin bisa kasih kita himbauan-himbauan seperti itu biar kita gak didatengin sama Sadako, Hanako gitu. Boleh-boleh silakan masing-masing ya, sendiri-sendiri silakan.
1: Kalau dari aku ya, mungkin sama aja dimanapun tempatnya, kita emang harus tetap jaga sikap biarpun emang kita lagi sendiri. Kayak misalkan ya kita aduh kebelet kencing, kita kencing sembarangan gitu. Entah itu tempat siapa, entah itu ada kuburan-kuburan atau tempat-tempat apa
0: gitu. Terutama di Jepang ya kan, gak taunya tuh bekas kuil.
1: Waduh serem banget nanti kita didatengin gitu kan lagi tidur. Lebih jaga sikap aja sih kalau misalkan emang kita di Jepang. Apalagi kuil-kuil, jangan kayak misalnya kita lihat, wih kuil nih. Kalau di kita kan kayak saung di sawah gitu ya, bisa dibilang, ah mau ngadem ah di kuil. Terus nanti kita makan, nyampah gitu, nanti kita juga yang kena gitu. Ya pokoknya dimanapun kalian berada ya, tetap jaga sikap, kebersihan, dan pokoknya ya harus sopan lah.
0: Waspadalah. Oke, Faye mungkin mau nambahin.
2: Sebenarnya sama aja ya. Nggak di Jepang juga, di Indonesia juga,
0: di sini pun ya.
2: Harus jaga sikap, jaga kebersihan. Bener kata Kak Deli.
0: Kalau jajan ke Bima jangan lupa sama ibu pulang. Karena nggak ada tempat sampahnya. Ya bingung juga kita ngomongin dulu. Iya kantongin dulu ya. Kalau Fatia gimana? Kamu kapok nggak siaran hari ini ngomongin horor?
2: Lebih kapoknya itunya sih, searching-searching.
0: Searchingnya ya.
2: Melihat gambar-gambar.
0: Oh. Pas gitu. Risetnya ada gambarnya.
2: Kalau dari saya jaga kebersihan toilet, karena kebanyakan hantu Jepang itu di toilet.
0: Toilet.
2: Dan kalau toilet kotor apalagi.
0: Iya, mungkin gitu. Sama aja suka lembab-lembab
1: Iya.
0: Baiklah, nanti kita tunggu lagi cerita dari teman-teman ya. Mungkin nanti habis Jepang mau siaran lagi di sini cerita pengalamannya. Diriokan selama 1 tahun ya Fadli ya?
1: 1 tahun.
0: Kalau Faye belum? Nanti semester 5 juga?
1: Semester 5 atau semester 4.
0: Oke, barengan juga masih Fatia. Oke deh, thank you ya teman-teman ya.
1: Okay.
0: Udah ngobrol ngalur ngidul ngomongin yang horor-horor sore hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Moshi-moshinya enggak tahu apakah sama Fatia lagi, Fadli lagi atau sama Faye lagi, tungguin aja ya. Atau mungkin nanti ada Natsumi lagi, tungguin aja ya tahun Pro 2 ya. Thank you guys. Bye.
3: Moshi-moshinya udahan dulu ya. Ketemu lagi minggu depan. Sayonara.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jaga malam di Pro 2 FM.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, katanya di sana baru aja terjadi ulah orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi sengaja meletakkan batu di atas rel kereta api. Sebenarnya ini kayak sepele gitu ya, tapi ternyata ini bahaya banget, teman Pro 2. Nah, ini ada informasinya langsung dari PT Kereta Api Indonesia yang menegaskan kalau tindakan tersebut bukan kenakalan ya, melainkan adalah pelanggaran hukum yang membahayakan keselamatan. Nah, tapi kalau kita cek-cek lagi, seberapa besar sih bahaya batu di atas rel buat kereta yang lagi melaju kencang ya, teman Pro 2. Nah, ini bahwa jalur kereta api itu kan wajib steril dari benda-benda asing apapun itu ya, karena kereta itu punya massa yang sangat berat, yang sangat besar maksudnya, dan melaju dengan kecepatan tinggi sehingga energi benturan saat menghantam benda asing itu bakal gede banget gitu, teman Pro 2. Jadi keberadaan batu di atas rel sama orang yang gak bertanggung jawab itu tadi gak boleh dianggap sepele ya, itu adalah pelanggaran hukum. Meskipun nanti waktu ditanya apa motivasinya, iseng aja gak bisa, itu tetap pelanggaran hukum ternyata, teman Pro 2. Terus kalau misalnya roda kereta api menghantam batu, nah itu dampak benturan sangat bergantung pada ukuran, massa, bentuk, posisi benda, lokasi penempatan, dan juga kecepatan kereta. Aduh, ini kita kayak belajar fisika banget nih ya. Nah, benturan itu bisa menimbulkan kerusakan pada permukaan roda, pada rel, sampai komponen yang ada di bagian bawah kereta. Nah, dalam kondisi tertentu, batu bisa tersangkut di titik kontak roda dan rel sehingga mengganggu pergerakan roda gitu ya. Jadi nggak setiap batu yang terlindas itu otomatis bikin kereta anjlok juga, tapi resikonya ditentukan sama banyaknya faktor teknis seperti itu. Jadi banyak yang mengira gitu ya, yang bahaya itu kalau misalnya batunya itu gede. Nah, enggak, ternyata informasi seperti itu keliru, teman Pro 2. Jadi ukuran, berat, kekerasan, dan bentuk emang mempengaruhi resiko, tapi yang kecil juga apa namanya juga beresiko tinggi gitu. Enggak serta-merta kerikil doang gitu, nggak bisa, teman Pro 2 ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu nih nggak sengaja melihat ada orang orang iseng yang melakukan itu, kamu tegur aja teman Pro 2 karena itu membahayakan gitu ya. Nah, kemudian orang iseng tadi dibilang melanggar hukum, nah apa ancamannya? Ternyata adalah ancaman pidana sampai dengan 15 tahun penjara seperti itu. Ini udah diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian. Jadi aturan di UU itu melarang orang tanpa kewenangan berada di ruang manfaat jalur. Jadi dia nggak boleh ya menggerakkan, meletakkan atau memindahkan barang di atas rel seperti itu, teman Pro 2. Jadi mulai sekarang hati-hati ya, iseng pada tempatnya ya, jangan yang membahayakan nyawa banyak orang seperti ini, teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu punya kenalan yang sering kelihatan seperti ini, waduh, langsung tegur aja karena itu sangat berbahaya, teman Pro 2.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

0: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
1: Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu, dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya, racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

biaya untuk modal usaha atau mau investasi? Bisa banget. Ajukan aja kredit modal kerja dari BPR Triastra. Pinjaman bisa dimulai dari nominal 1 juta dengan suku bunga yang kompetitif. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjur. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat atau hubungi nomor 0811 2223 9000.

107,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Cahayu Majakuning dan sekitarnya. Hari ini 22 September 2026 adalah tepat pukul 17 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Apabila seseorang mengafirkan temannya, maka ucapan yang mengafirkan itu benar-benar kembali kepada salah seorang di antara keduanya, yang mengatakan atau yang dikatakan. Hadis Riwayat Muslim.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Taman Pro 2 uang 100 ribu rupiah yang ditandatangani sama mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa belakangan jadi buruan kolektor nih. Karena Pak Pur ini kan cuma menjabat sebagai Menkyu selama sekitar 1 tahun aja ya. Dari 8 September 2025 sampai 14 September 2026. Nah, dengan begitu uang bertanda tangan Purbaya ini lebih sedikit dibandingin uang bertanda tangan Sri Mulyani yang sempat menjabat sebagai Menkyu selama belasan tahun. Nah, sebenarnya apa aja nih perbedaan uang yang ditandatangani sama Pak Purbaya, teman Pro 2? Jadi Bank Indonesia mulai share gitu ya, buka suara mengenai uang rupiah bertanda tangan Purbaya yang jadi buruan kolektor. Selain bertanda tangan Purbaya Yudi Sadewa selaku Menteri Keuangan, nah ini beberapa perbedaan uangnya ya. Yang pertama adalah tahun emisi 2022 gitu. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia mengatakan uang bertanda tangan Purbaya adalah uang kertas tahun emisi atau TE 2022. Dengan begitu, tanda tangan yang tercantum pada uang rupiah merupakan tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang menjabat sesuai dengan proses penetapan dan produksi uang rupiah ya. Jadi coba cek ya, tahun Pro 2, tanda tangannya ada di lokasi pojok kanan bawah halaman depan, 100 ribu rupiah, seperti itu. Adapun desain utama halaman depan uang 100 ribu tersebut adalah pahlawan nasional ya, yaitu Bung Karno, kemudian juga ada Muhammad Hatta. Terus meskipun di tahun apa namanya tahun emisi 2022, uang yang bertanda tangan Purbaya selaku Menkyu merupakan uang rupiah dengan tahun cetaknya adalah 2026. Dengan begitu uang rupiah yang ditandatangani sama Pak Purbaya ini punya keterangan bertuliskan Peruri TC 2026, teman Pro 2. Kemudian tulisan tersebut terletak di bawah tulisan 100 ribu rupiah ya, itu ada di pojok kiri bawah halaman belakang uang, seperti itu. Nah, pergantian Menteri Keuangan ya ataupun Gubernur Bank Indonesia nggak mempengaruhi keabsahan uang rupiah yang udah diproduksi dan diedarkan. Selanjutnya, uang rupiah yang diproduksi pada periode berikutnya bakal menyesuaikan dengan tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang menjabat sesuai dengan ketentuan dan tahapan pengelolaan uang rupiah ya. Jadi ini tergantung sih teman Pro 2 koleksi apa enggak. Kalau misalnya koleksi biasanya nilainya jadi bertambah kan. Jadi misalnya nominal aslinya 100 ribu, tapi karena ini adalah uang langka gitu ya, karena ditandatanganinnya sama Pak Menkyu Purbaya yang cuma 1 tahun, jadinya punya nilai lebih. Nah, kalau misalnya kamu kolektor ya udah disimpan aja ya kan. Atau mungkin beberapa kolektor menjadikan si koleksinya ini apa ya, kayak aset gitu ya. Nanti kalau misalnya dijual lagi bisa lebih mahal. Aduh. Tapi biarpun demikian, mungkin sebaiknya ada bagusnya enggak ini ya, enggak terlalu jauh lah menjualnya. Kenapa? Karena ya yang pengen punya misalnya nih, biasanya orang yang pengen punya uang khusus tuh buat nikah ya, buat akad, seperti itu. Jadi kesulitan dong buat dapetin, ya kan? Baiklah, nanti kita akan update informasi lainnya lagi, teman Pro 2. Tetap dengerin 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

gak kamu berpikir kalau setiap orang punya kesempatan yang sama? Kesempatan untuk belajar, berkarya, dan menentukan masa depan. Itulah semangat dari pengarus utamaan gender, membuka ruang yang setara bagi semua. Karena dari kesempatan yang adil, akan lahir lebih banyak ide, lebih banyak kontribusi, dan lebih banyak kemajuan. Mari mulai dari hal sederhana, menghargai setiap peran yang ada.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

teman terbaik kamu. Ada yang berencana main ke Singapura dalam waktu dekat nih, teman Pro 2 ini ada informasi terbaru dari negara tetangga ini ya. Jadi kebiasaan mengangkat atau meletakkan kaki di kursi bus, terus nyetel musik keras-keras atau makan dan minum di dalam bus, itu sekarang nggak bisa lagi dianggap sepele ya kalau kita lagi ada di Singapura. Karena per Rabu besok 23 September 2026 ya, semua perilaku yang mengganggu ketenangan publik bakal resmi dianggap sebagai pelanggaran hukum ya, baik di bus umum, halte ataupun terminal bus ya. Jadi Otoritas Transportasi Darat Singapura itu menegaskan kalau aturan baru ini dibuat untuk menciptakan lingkungan transportasi umum yang lebih nyaman dan nyaman buat semua penumpang. Nah, sejumlah perilaku yang bakal dikenai sanksi ya, untuk pelanggaran ringan pelaku itu nanti bisa dikenai denda $500 Singapura atau kalau dirupiahin adalah 7 juta rupiah seperti itu. Nah, perilaku yang termasuk di kategori ini pelanggaran ringan adalah meletakkan kaki di kursi bus, terus muter audio, misalnya kamu punya handphone terus muter audionya itu volumenya keras, nah itu bisa dikategorikan pelanggaran ringan. Buang sampah sembarangan, makan atau minum di dalam bus, udah pasti ya, denda 7 juta rupiah. Sementara buat pelanggaran yang lebih serius, denda bisa mencapai $5,000 Singapura atau sekitar 70 juta rupiah. Dan ini berlaku buat penumpang yang menghalangi atau membahayakan penumpang lain ya, di halte, terminal, dan juga mengotori bagian manapun dari bus, halte, atau terminal, seperti itu. Nah, langkah ini sebenarnya udah ada dengan peraturan yang dibikin lebih dulu ya, yang udah berlaku di jaringan MRT-nya Singapura. Dan pertama kali diumumkan rencana sanksi ini adalah di Oktober 2025, seperti itu. Prioritas utama dalam penegakan aturan ini adalah meminimalkan ketidaknyamanan penumpang ya, tanpa mengganggu operasional layanan bus, seperti itu, teman Pro 2. Terus, nantinya ada petugas ya dari 4 operator bus umum gitu, jadi seperti ada pemeriksa tiket, ada petugas terminal yang berwenang bakal mengeluarkan pemberitahuan pelanggaran administratif gitu. Jadi sopir atau kapten bus itu nggak dikasih wewenang buat mengeluarkan pelanggaran administratif itu tadi ya, jadi biar sopir atau kapten bus itu fokus di nyetir aja seperti itu. Tapi sopir bus atau kapten bus tetap bisa negur penumpang buat berhenti membuat keributan gitu ya, sesuai dengan ketentuan pengangkutan. Bahkan meminta penumpang yang misalnya nggak patuh nih, udah ditegur, nah itu nggak apa-apa, aman untuk bisa meminta turun dari bus. Jadi kita sebagai sopir misalnya ya sopirnya boleh turun aja kamu ganggu, nah itu punya wewenang si sopirnya seperti itu. Kalau misalnya nanti kita kayak ada indikasi menolak kerjasama ya, nanti sopir busnya bisa meminta bantuan pusat pengendalian operasi bus atau bisa juga minta tolong polisi karena ini ranahnya udah masuk pelanggaran hukum seperti itu. Jadi udah tahu ya, kalau misalnya main-main ke Singapura kita nggak bisa sesuka hati ya. Bahkan kalau nggak salah dulu meludah atau juga buang permen karet kan juga ada aturannya tuh teman Pro 2.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: banget yang udah tune in di Sore Ceria hari ini ya, teman Pro 2, 22 September 2026. Tadi kita juga udah ngobrol barengan sama teman-teman sastra Jepang dari Institut Prima Bangsa Cirebon. Buat yang ketinggalan, bisa nonton ulang ya di YouTube kita, yaitu RRI Cirebon. Bentar lagi bakal ada MLC live dari Pro 2 Jakarta ya. Nanti ada Mahatva bintang tamunya, hostnya bakal ada Edit. Dan teman Pro 2 bisa nimbrung lewat live chatnya YouTube-nya RRI Jakarta ya. Terus nanti lanjut bakal ada Adit nemenin kamu di Jaga Malam. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono bypass Kota Cirebon vianya pamit. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, that's all right. I'm sure we're going to have a really good time.
2: 6, 7, 8, and 1.
3: Hey.
1: Hi.
3: So I have new choreo.
1: New choreo.
3: Yes.
1: Okay.
3: So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Oh, I love that.

0: Jakarta dan dinilai Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama Edit apa? Nemenin lo seperti biasa satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren di malam hari ini, teman Pro 2. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak kamu semua buat ngobrol bareng sama seorang pria yang baru aja ngerilis single terbarunya di bulan September ini nih. Yang kayaknya sih lebih milih diam aja ya. Kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita bakal bahas teman Pro 2 barengan sama Mahatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang pengen seru-seruan bareng sama Mahatva atau mungkin pengen bertanya gitu ya, boleh banget, lo langsung bisa merapat aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 teman Pro 2. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Mahatva, ngobrolin soal Mahatva sendiri dan juga karya-karyanya nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu, tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian, karena sudah barengan sama Mbak Hatva. Halo, mantap bro.
1: Mantap.
0: Asik, seru banget. Tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Sebenarnya obrolan awalnya bahasa basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan, karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva
0: gitu kan.
1: Iya.
0: Ya mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu
1: benar,
0: kan.
1: Benar-benar.
0: Benar kan? Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Batak ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Kental banget sih.
0: Iya.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Benar-benar. Gitu. Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget,
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya, Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang kira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kakak-kakak timur, ternyata dari Sumatera gitu kan.
1: Sumatera.
0: Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Namanya
0: India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya enggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay. Apa ya. Tuh?
1: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil. Iya. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak.
1: Iya kan.
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama cuma gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Akhirnya. Gak pernah.
0: Oh belum pernah ya?
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba. Yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada.
0: Coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau
0: gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gua kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi.
0: Ah.
1: Tapi ketika gue SMA gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya betul banget.
0: Oke, tuh justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa yang bikin lo kayaknya ini kayaknya jalan gue gitu?
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gue pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow. Oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gue. Malang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tau drama kontes gitu nggak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah.
0: Iya.
1: Gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting itu. Kayak, gue bisa menjadi kepribadian yang lain. Gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain. Atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Kayak, aduh. Kalau acting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya yang lo
1: pahamin
0: gitu kan karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright. Berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih.
0: Ya?
1: Masih banget.
0: Kalau gue lihat di sosial media lo di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya?
1: Teater.
0: Ya? Emang dari dulu dari awal ke Jakarta emang lo udah pingin ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi topiknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting itu kan gak ada bedanya ya. acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubu kan acting film, acting teater gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi menurut gua enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Gitu sih. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live
1: gitu kan. Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan mungkin.
1: Iya, kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
0: Okay.
1: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun tunggu.
0: Sun ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu.
1: Yeah.
0: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gua jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
0: Bener.
1: Tabungan.
0: Investasi katanya
1: kan. Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka suka sekali menjadi performer sih.
0: Oke. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa atau kebanggaan sendiri gitu ya?
1: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu.
0: Iya,
1: karena kalau kita udah gak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu.
0: Ah, bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasi.
1: Sensasinya
0: yang ada di situ gitu kan. Sebagai performer.
1: Bener.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu bang.
0: Oh
1: Judika.
0: Wow, iya. Oke.
1: Okay. Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi, wow. Sekarang lagunya.
0: Oh iya, udah. Lebih apa ya, lebih calming kalau sekarang.
1: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
0: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa namanya?
1: Lu bisa manggil gue Jaki aja sih, itu nama. Nama artis gue aja, jangan panggil Matva aja, udah panggil Zaki.
0: Iya, benar nih namanya gak susah siapa tadi ya gitu.
1: Lu panggil gue Zaki aja, man.
0: Zaki atau Matva lah ya, boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Matva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gue bakal balik lagi teman Bro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mbak Hatva.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya?
1: Awal bulan banget ya.
0: Awal bulan. Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama?
1: Atau? Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo?
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan?
1: Tahun lalu.
0: Oke. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Because You, koma atas.
0: Oke. Okay. Sama... Ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Oke. Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau
1: sama gimana? Yang beda banget ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Oke. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga akhirnya lu menemukan musik lu atau zona nyaman lu atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gua masih coba eksperimen lagi. Gua coba dengan jati diri gua sebenarnya kan.
0: Okay.
1: Yang pengennya naik
0: mulu. Betul. Nada tinggi hajar semua. Iya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Oke.
1: Okay. Lagu ketiga gitu.
0: Oke. Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya tuh waktu 2024 awal.
0: Oke. Okay.
1: 2024 awal itu gua menulis lagu. Awalnya judulnya gua enggak tahu apa. Pokoknya gua lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi, orang Sumatera tau lah lu ya. Tapi lu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Bener.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda, ya? Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak Jack, lu gak bisa begini, gak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Oke.
1: Okay. Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh gak harus, sebenarnya gak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak. Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Oke.
1: Gue coba datangin teman.

0: teman gue satu-satu tuh anak-anak Scarlio, gue datengin, apa salah gue, apa salah gue, apa yang perlu gue perbaiki, apa yang perlu gue benahi, hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
1: Oke.
0: Okay. Pokoknya memilih dia ini tentang pendewasaan diri gue sih, tentang pendewasaan diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
1: Yes.
0: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
1: Oh ya?
0: Iya, dikatain. Okay. Eh, hitam lu ngapain sih? Bla bla bla bla bla. Cuman shock kan, shock. Yeah. Gue pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
1: Bener.
0: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak, aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
1: Oke, okay, lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan iya, sebelum lu memulai karir lu.
0: Bener.
1: Iya kan?
0: Bener. Jadi kayak, aduh, udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes, satu quotes gitu. Yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
1: Okay.
0: Karena menurut gue ya, momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
1: Betul.
0: Iya, akhirnya ya udah terciptalah medium ini.
1: Oke. Okay. Wow, berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
0: berubah
1: kutip ya,
0: menjadi versi yang lebih baik.
1: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gua perbaiki gitu kan.
0: Benar.
1: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
0: Yang gua dapetin adalah, ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar.
1: Oke.
0: Okay. Orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
1: Yes. Benar.
0: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
1: Sadar kemudian binatang keluar deh. Ya. Zebra, gitu kan.
0: Sumpah.
1: Bener.
0: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
1: Bener. Gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
0: Nah,
1: itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Bener. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
0: Benar.
1: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan setelah lu menemukan proses pendewasaan diri gitu, lu mengalamin segala, maksudnya yang lu alamin gitu kan, naik turunnya hidup, mental yang lu rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
0: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda.
1: Betul.
0: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
1: Nah,
0: kita berhenti usaha.
1: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya.
0: Walaupun
1: mungkin progresnya sedikit.
0: Iya.
1: Gitu, itu namanya progres.
0: Progres.
1: Gitu, kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
0: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja.
1: Oke.
0: Okay. Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget, bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
1: Asik, benar.
0: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih cocok di lagu ini.
1: Oke, benar-benar.
0: Buat lebih general aja sih.
1: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang
0: bener
1: yang lagi ngedown gitu. Ya.
0: Dan easy listening lah pastinya.
1: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
0: Boleh.
1: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam. Ya, jadi buat kamu yang mau bertanya boleh. Habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang ingin bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.
2: Chat.

0: Things that I've got.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
2: Benar.
1: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
2: Iya. Yeah.
1: Barengan sama
2: Rahel.
1: Nih.
2: Rahel Budiono.
1: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
2: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
1: Oke.
2: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
1: Oke.
2: Malu deh, lu mau gak? Gue bilang oke. Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius, Zak? Lu serius? Iya, serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng. Hingga akhirnya terciptalah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
1: Oke.
2: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
1: Boleh, bisa lah. Ya. Terbuka lah ya jalannya.
2: Terbuka lah.
1: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu mau masukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
2: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gua agak jijik aja waktu itu.
1: Kenapa begitu bro?
2: Enggak, karena kayak kok gua sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata
1: okay.
2: Gua masih kurang nih kata gua discuss dong sama produser gua kan. Gua discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gua bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
1: Oke.
2: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
1: Okay,
2: ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru. Tiba-tiba lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
1: Oke.
2: Oh iya ya.
1: Oke.
2: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
1: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
2: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya? Nyanyi gitu.
1: Okay.
2: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman
1: nah,
2: sendiri.
1: Teman kayak sendiri ya.
2: Hel, lu mau enggak, Hel?
1: Gitu. Serius ki. Itu. Benar. Gitu. Gue personet aja gitu.
2: Mau dong.
1: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
2: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orang ya. Kalau prosesnya ya, ya musik itu tempat gue berkarya sih. Tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
1: Oke.
2: Tempat cari uang.
1: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja.
2: Sah-sah aja
1: bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
2: Prosesnya
1: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti? Untuk lagu Memilih Diam ini.
2: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
1: 8 bulan ya kurang 8 lebih.
2: 8
1: bulan. Ya. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
2: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
1: Oke.
2: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Biar masuk aja gitu.
1: Oke.
2: Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
1: Iya.
2: Sempat mentok juga di jam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
1: Bener.
2: Vibes lagunya kan begitu kan. Jadi kayak, aduh, wah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
1: Bener-bener. Udah lagunya begini, suruh mikir gitu kayak.
2: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih tapi
1: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
2: Puas banget. Karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Kenapa akhirnya memilih Diam Dulu yang dirilis?
2: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
1: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
2: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
1: Bener.
2: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
1: Oke.
2: Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang, ya, itulah. Karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
1: Yes.
2: Kan? Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu, itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
1: Iya, benar-benar itu salah satu benefit lu juga.
2: Benar banget.
1: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
2: Iya. Yeah.
1: Mana bagian favorit lu di lagu Memilih Diam?
2: Verse pertama gue.
1: Oke. Boleh nyanyi dikit nggak?

0: Oke, gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah sangat-sangat ini banget ya.
1: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lo semua nyakitin kuah, gue bilang gitu.
0: Tapi kan lo nulis berdasarkan cerita lo sendiri, gitu, yeah. Pengalaman lo sendiri. Lo sempat ada keraguan atau ketakutan nggak sih ketika lo merilis cerita lo sendiri dalam sebuah lagu?
1: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
0: Oke. Okay.
1: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue nggak sendiri, karena yes. Gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah gue sendiri lah gitu. Kalau gue lagi nggak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
0: Selalu seperti itu mekanismenya ya. Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya, setelah melewati berbagai proses karya, panggung, dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva, dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
1: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman, orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
0: Okay.
1: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
0: Yes, benar.
1: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
0: Iya, mendewasakan lu.
1: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes. Karena kita nggak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
0: Bener lagi.
1: Iya kan?
0: Kayak,
1: udahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah nggak salah, kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah nggak apa-apa, minta maaf dulu aja.
0: Bener.
1: Itu hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah, mungkin mereka lagi punya masalah kali.
0: Iya, bener. Lagi capek aja mungkin
1: lagi
0: mereka.
1: Lagi capek aja. Ya, ngertiin aja sih.
0: Yes. Alright. Oke. Okay. Gitu ya. Berarti Lara ya. Semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi, pasti buat kamu tetap station terus di MLC. Karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva.
1: Iya.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mbak Hatva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh got it. Gua paham sih, maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Ya, benar
0: gitu
1: banget. Ya.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Gitu. Wow, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gua sama tim produser gua juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke. Okay. Iya. Oke, gitu dari awal.
1: Iya, kayak lagu pertama gua kan warnanya biru gitu. Lagu kedua gua itu warnanya merah, lagu ketiga gua ini putih gading.
0: Okay.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next project-nya ya.
1: Ya, yeah, Oktober sih paling cepat, ntar ada juga.
0: Ada single.
1: Alright.
0: Kalau album udah ada rencana kah atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya.
1: Ini FYI boleh enggak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar, sekali.
0: 3 bulan nih.
1: Enggak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Itu udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti
1: bakal
0: apa.
1: Seperti
0: lah ya.
1: Apa?
0: Benar-benar. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya, kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: Oktober
1: cepet.
0: Ya, paling cepat Oktober yeah. Dan EP-nya fullnya akan di
1: Desember.
0: Alright. Oke, mungkin terakhir, sebelum terakhir deh, kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah? Atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat, gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Cuman, kita belum bisa spill sekarang
0: sih. Ya, nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama, ini. Ya paling teater sih.
0: Teater ya?
1: Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jawabnya, kalau ada teater, gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar-benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan, jadi kayak utang budi gue sama teater aja sih.
0: Asik. Oke. Alright, terakhir. Mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
0: yes.
1: Terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang nggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam, salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Mas Fat, thank you so much.
1: Thank you brother.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya. Yeah.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya akan yeah. Ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @ Mahatfazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya lagi ya Mahatfa ya. Okay. Alright, thank you so much.
1: Thank you bro.
0: Thank you sukses
1: thank you
0: buat
1: banget.
0: Albumnya buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Mahatva.
0: Alright. See you.
1: See you
0: kapan-kapan
1: guys. Bye-bye.
0: Bye.

97,5/2 FM teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi barengan sama Adit dan kali ini kita ketemu di Jaga Malam edisi 22 September 2026 ya teman Pro 2 di malam Rabu nih. Sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya ada informasi dan juga lagu-lagu yang siap nemenin kamu malam ini teman Pro 2. Kita mulai dengan Tawamu ya. Wah, asoy banget nih. Lagu Tawamu dari Keisha Levronka teman Pro 2. And check this out.

Baik lagi di Jaga Malam, masih barengan sama Adit, teman Pro 2 ya. Teman Pro 2 Republik Indonesia baru aja masuk ke dalam 5 besar negara Asia yang ramai dikunjungi turis ya, teman Pro 2. Dan ini masuk ke 5 tertinggi. Karena sederet negara di Asia Tenggara, termasuk dalam jajaran negara di benua Asia, ini masuk dengan jumlah turis atau wisatawan tertinggi ya, yang kembali berkunjung. Artinya kayak repeat order

0: Kenapa itu? Banyak rumah yang terendam banjir.
1: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
0: Emang kalau hujan selalu banjir ya Bu?
1: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang jentik-jentik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
0: Jadi kalau musim hujan bahaya dong Bu?
1: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi bukan?
0: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
2: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novirayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari, bersama RRI, menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 5 negara di Asia yang masuk ke dalam negara dengan kunjungan turis tertinggi ya teman Pro 2. Turisnya bukan pertama kali tapi lagi dan lagi gitu ya. Ketagihan untuk berkunjung adalah yang nomor 5 teman Pro 2, ini Indonesia. Nah, Indonesia ini teman Pro 2 katanya berhasil mencapai 15,39 juta kunjungan ya sepanjang tahun 2025. Terus nih teman Pro 2 di posisi keempat ada Vietnam. Di posisi ketiga ada Thailand, di posisi kedua ada Malaysia, dan di urutan pertama ya teman Pro 2 ada Jepang. Dan teman Pro 2 ini dari negara-negara yang ada ya, rata-rata dari negara ASEAN ya atau Asia Tenggara nih teman Pro 2. Dan katanya sih negara-negara di Asia Tenggara ini ya banyak dikunjungi karena punya akses ataupun kemudahan untuk dicapai ya, seperti halnya Malaysia teman Pro 2. Malaysia ini punya kebijakan terkait visa yang lebih longgar, terus juga peningkatan infrastrukturnya serta konektivitas regional yang semakin kuat, dan punya event-event dengan skala yang besar, itu skala internasional. Makanya wisatawan berkunjung lagi. Di mana catatannya yaitu 42,2 juta pengunjung di tahun 2025 dan naik 11,2% dari tahun sebelumnya. Nah, ini kalau Indonesia kan tadi sekitar 15 ya. Ini Malaysia 42, teman Pro 2, hampir 3 kali lipatnya nih. Terus juga teman Pro 2, negara-negara yang punya jumlah kunjungan ini ya, punya jumlah kunjungan kuat ini, ternyata punya strategi pariwisata yang memang menyasar kepada para turis, di mana pasar utamanya adalah para turis ini untuk bisa berdatangan ya, untuk bisa berkunjung ke negaranya teman Pro 2. Terus juga biasanya yang dilihat itu dari culture-nya teman Pro 2, dari makanan tradisional ataupun tempat-tempat wisata yang kental ya atau erat kaitannya dengan kebudayaan. Sama kayak di Malaysia itu punya penawaran untuk makan durian sepuasnya, all you can eat, kayak di film Upin Ipin gitu teman Pro 2. Makanya jumlah kunjungannya ke negeri jiran ini meningkat ya. Semoga nextnya Indonesia bisa lebih lagi promosinya ya, bisa lebih banyak mendatangkan orang-orang untuk lebih kenal Indonesia ya, lebih kaya kan budayanya gitu ya teman Pro 2. Informasi ini selengkapnya didapatkan dari CNN Indonesia, dan kamunya masih di sini barengan sama Adit tentunya di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet. Lagian kuncinya udah di tangan nih.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih deket. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kenceng. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97,52 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam, teman Pro 2. Dan selanjutnya nih, teman Pro 2, Adit punya informasi ya, ataupun rekomendasi deh, tempat atau destinasi wisata di Indonesia yang populer. Ini populernya di kalangan selebriti dunia ya, teman Pro 2. Ternyata bukan cuma Bali, ada 5 destinasi yang jadi favorit selebriti dunia kalau misalnya main ke Indonesia, teman Pro 2. Nah, siapa tahu ini juga bisa jadi rekomendasi kamu. Bisa jadi rekomendasi kamu untuk berpergian ya, teman Pro 2. Yang pertama, ini biasa selera kamu sama kayak seleb dunia nih, teman Pro 2. Ada Raja Ampat di Papua Barat Daya, teman Pro 2. Ini jadi salah satu destinasi wisata bahari yang terkenal hingga mancanegara ya. Kepulauan ini menawarkan perairan jernih, kemudian gugusan pulau-pulau, serta kekayaan bawah laut yang jadi daya tarik wisatawan. Yang tentunya ini juga pernah menarik perhatian aktor Hollywood Leonardo DiCaprio, teman Pro 2, yang juga pernah berkunjung ke Raja Ampat pada 2018 dan menyoroti keindahan kawasan ini. Bahkan diupload di akun Instagramnya ya, teman Pro 2. Ini suatu kebanggaan sih ya, teman Pro 2. Terus ada Labuan Bajo di NTT atau Nusa Tenggara Timur. Nah, ini juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, yang mana punya daya tarik selain Pulau Komodo, ada juga Pulau Padar, Pulau Pantai Pink, hingga Manta Point, teman Pro 2. Destinasi ini juga pernah dikunjungi oleh aktor Korea Selatan, yaitu Ji Chang-wook ya, teman Pro 2, dan juga pembalap MotoGP Valentino Rossi, di mana Ji Chang-wook ini berlibur ke Labuan Bajo tahun 2024, termasuk mengunjungi Pulau Komodo, kemudian Pantai Pink, dan Pulau Padar. Sementara itu, si Valentino Rossi ya, pernah kesini waktu tahun 2017. Rossi sendiri ini menginap di kapal pesiar ya, teman Pro 2, yang juga mengunjungi pulau-pulau yang ada di Labuan Bajo ini, teman Pro 2. Baru 2 destinasinya, nanti Adit kasih lagi ke kamu, kira-kira ada daerah mana lagi dan destinasi mana lagi ya, teman Pro 2. So stay tune terus di Jaga Malam.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

Destinasi selanjutnya teman Pro 2 yang pernah dikunjungi oleh aktris luar negeri atau aktris-aktris Hollywood ya, adalah Sumba di Nusa Tenggara Timur. Sumba sendiri menawarkan landscape yang berbeda mulai dari pantai, perbukitan hingga desa adat teman Pro 2. Salah satu destinasi yang juga dikenal di kalangan wisatawan kelas atas adalah Resort Nihi Sumba, di mana ada aktris Hollywood Jennifer Lawrence yang pernah memilih Sumba sebagai lokasi bulan madu bersama suaminya di tahun 2019 nih teman Pro 2. Keduanya menginap di Nihi Sumba, tepatnya di Mendaka yang sebelumnya juga pernah disinggahi aktor Christian Bale. Di mana ini menginap di sini ya teman Pro 2, jadi salah satu resort termahal di Indonesia dengan biaya 25 juta rupiah per malam untuk 2 orang ya teman Pro 2. Selanjutnya ada Candi Borobudur di Jawa Tengah, di Magelang ya teman Pro 2. Candi Buddha terbesar di dunia ini punya ribuan panel relief dan ratusan arca Buddha yang menjadikannya menjadi salah satu warisan budaya dunia UNESCO ya teman Pro 2. Di mana banyak tokoh-tokoh dunia hadir ke Borobudur, salah satunya ada mantan presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama teman Pro 2 yang mengunjungi Candi Borobudur bersama keluarganya di tahun 2017 ya, saat ia berlibur ke Indonesia. Dan juga katanya Barack Obama ini kangen sama nasi goreng ya teman Pro 2. Dan yang terakhir nih, ada Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat. Pulau ini menawarkan ya ombak yang tentunya sangat dicari oleh para peselancar dunia teman Pro 2, karena punya ombak yang konsisten dan juga punya sejumlah spot surfing terkenal. Bahkan mendiang aktor Paul Walker pernah berlibur atau sering bahkan ya ke Mentawai untuk berselancar teman Pro 2. Selain itu ada juga aktor Liam Hemsworth yang juga pernah menghabiskan waktu di sana bersama kakaknya Luke Hemsworth ya teman Pro 2 di tahun 2017. Terus juga banyak resort-resort mewah di sana, serta memang di sana adalah tujuan utama para peselancar untuk surfing ya teman Pro 2. Mentawai sendiri punya pantai dan laut yang menawarkan pemandangan alami, kemudian kehidupan dan juga budaya masyarakat sana jadi salah satu daya tarik dari kepulauan ini ya teman Pro 2. Dan itulah tadi 5 destinasi wisata di Indonesia yang tentunya pernah dikunjungi oleh tokoh ataupun artis-artis selebriti ya papan atas dunia teman Pro 2. Dan tentunya kamu masih di sini, masih bareng sama Adit di Jaga Malam.

stop.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, mengunci hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bergeser ke dunia olahraga, teman Pro 2. Ada kabar dari Timnas Indonesia menjelang FIFA ASEAN Cup 2026 ya. Di mana Kevin Dix nih, teman Pro 2, resmi ditunjuk sebagai kapten Timnas Indonesia. Kepastian ini disampaikan langsung oleh juru bicara John Hartman. Juru latih John Hartman ya, atau sang pelatih langsung yang menyampaikan Dix ditunjuk sebagai kapten menggantikan Jai Ijaz, teman Pro 2. Ijaz sendiri dipastikan tidak ikut serta dalam FIFA ASEAN Cup karena mengalami cedera otot pada bagian paha kirinya ya, teman Pro 2, saat membela Sassuolo berhadapan dengan Juventus di Serie A minggu kemarin, teman Pro 2. Absennya Jai Ijaz ini membuat tanggung jawab kepemimpinan beralih ke Kevin Dix ya, teman Pro 2. Di mana John Hartman bilang, katanya kalau kapten sudah dipilih dan pilihannya jatuh kepada Kevin Dix, teman Pro 2. Dan Kevin Dix juga ini merasa terhormat karena dipilih langsung oleh sesama rekannya nih, teman Pro 2. Dix mengaku sebenarnya ia rindu kehadiran akan Jai Ijaz di lapangan. Ia juga menegaskan akan meningkatkan performa tim meski tanpa Jai Ijaz untuk bermain bersama ya, teman Pro 2. Dan Indonesia sendiri akan melakoni laga FIFA ASEAN Cup ini, teman Pro 2. Di laga pertama nanti Indonesia akan berhadapan dengan Singapura ya. Ini juga dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, teman Pro 2. Tepatnya nanti di tanggal 25 September ya. Kita ikutin terus, semoga bisa menyabet gelar untuk perdana ya. Dan juga ini gelaran FIFA ASEAN Cup yang pertama juga, semoga Indonesia bisa jadi juara, teman Pro 2.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Teman Pro 2, selanjutnya ada kabar kapten timnas Perancis, yaitu Kylian Mbappe, teman Pro 2 yang bilang katanya dilatih sama Zinedine Zidane. Ini layaknya hidup di film-film, teman Pro 2. Mbappe sendiri mengingat masa kecilnya ya. Saat ketemu Mbappe di tempat latihan Real Madrid, teman Pro 2. Saat itu Mbappe masih berusia 13 tahun dan Zidane sendiri bertugas sebagai asisten pelatih Carlo Ancelotti ya. Ini teman Pro 2, si Mbappe sendiri akhirnya ngerasain dilatih langsung ya oleh Zinedine Zidane yang selama ini banyak orang mengidolakan, teman Pro 2. Mbappe juga menatap optimis era baru bersama Zidane. Menurutnya pengalaman baru akan tercipta di squad Le Bleu yang juga sebelumnya pernah meraih kesuksesan bersama pelatih Didier Deschamps, teman Pro 2. Di mana debut Zidane sendiri sebagai pelatih timnas Prancis akan tersaji, teman Pro 2, dalam laga UEFA Nations League antara Turki versus Prancis pada Sabtu dini hari ya, tanggal 26 September 2026, teman Pro 2. Kemudian Prancis juga akan menghadapi Belgia pada Selasa dini hari tanggal 29 dan juga melawan Italia pada hari Sabtu di tanggal 3 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Dan kita tunggu ya, akan sengeri apa nih Prancis di bawah asuhan Zinedine Zidane.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hey, whoa, hey. I can't lie, I wanted you the first time that I saw you. Try to diss me till you realize I'm someone you could talk to. You've been hurt over and over, tell me, what has it taught you? Soon as you fell for me, though, I had caught you, didn't I? Dead your exes, don't let them haunt you. You know if they want what's best for them, then they still want you. I know.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dari ajang Asian Games 2026, teman Pro 2. Di mana klasemen sementara kontingen Indonesia harus melorot ke posisi 20 ya, teman Pro 2. Ini per hari ini Selasa 22 September pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Indonesia sendiri sebenarnya berhasil menambah satu medali perunggu dari cabang olahraga karate. Tadi siang, teman Pro 2, medali perunggu itu didapat karateka putri Cok Istri Agung Sanistiarani ya, teman Pro 2. Coki, sapaan dari Cok Istri Agung ini, meraih perunggu dari kelas kumite 55 kg usai mengalahkan Alicia dari India dengan skor 6-1, teman Pro 2. Dan kondisi ini membuat Indonesia turun 7 peringkat dibandingkan hari sebelumnya, di mana di hari sebelumnya Indonesia ada di posisi 13, teman Pro 2. Total Indonesia sendiri saat ini mengoleksi 8 medali Asian Games ya, dengan rincian 1 perak dan 7 perunggu, teman Pro 2. Dalam klasemen medali Asian Games 2026 ini, Indonesia berada di bawah Bahrain dengan koleksi 2 perak, 2 perunggu ya, serta Kuwait dengan koreksi 1 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Sementara klasemen negara-negara ASEAN, Indonesia sendiri turun peringkat di bawah Thailand, Singapura, Myanmar, Malaysia, dan Vietnam. Dan untuk posisinya saat ini ya, teman Pro 2, peringkat pertama masih diduduki oleh China dengan 32 emas, 13 perak, dan 8 perunggu. Sementara tuan rumah Jepang ada di posisi kedua, teman Pro 2, dengan torehan 11 emas, 16 perak, dan 19 perunggu. Indonesia masih punya kesempatan untuk menambah medali lagi di cabang olahraga lainnya ya. Semoga bisa mendulang emas lagi besok-besok dan peringkatnya bisa naik lagi ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, informasi ini juga sekaligus jadi informasi terakhir yang bisa Adit kasih ke kamu di Jaga Malam hari ini. Adit mengucapin makasih buat kamu yang udah nemenin, yang udah dengerin. Kita ketemu lagi di program-program selanjutnya ya, teman Pro 2. Nanti di jam 23 sampai 23.59 akan ada lagu-lagu yang nemenin kamu menjelang tidurmu. Kalau gitu, Aditya pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
2: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang, membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

Yana Head, saya JC mengucapkan selamat hari radio, Radio Republik Indonesia yang ke-81.

0: lagu yang ahead yang berjudul Menangku Berkalah, lagunya Rudy yang Belahan Jiwaku, dan lagunya 457 berjudul Sang Pemenang, request di Pro 2 Radio Republik Indonesia. Alright,
1: sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bekasi, Harida, Relasi, Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Selasa tanggal 22 September tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program A2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini 23 September 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamalih wa ashadu anna sayyidana wa maulana Muhammad ibn Abdullah adda'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Teman Pro 2, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sisa umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan setiap kebaikan. Setiap helaan nafas seharusnya menjadi suatu titik poin perubahan ke dalam hal-hal yang positif, bukan malah sebaliknya hal-hal yang menjatuhkan diri kita kepada perbuatan-perbuatan negatif. Teman Pro 2 sekalian, tentunya dalam menjalani hidup, dalam menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan yang pelak ini penuh dengan kesulitan, kesukaran, kesedihan, namun tentunya hal itu akan berbanding dengan kesenangan juga yang Allah limpahkan kepada kita, dengan kegembiraan yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka tentu kita yakini dengan hakul yakin, dengan sepasti-pastinya bahwasanya setiap ada kesulitan maka Allah akan janjikan kemudahan kepada kita. Apabila kita menemukan di saat kita kondisi kita sedang down, sedang tidak lagi bersemangat untuk menjalani hidup, apalagi dengan cobaan yang sangat-sangat sulit, yang saya yakin setiap kita pasti merasakan hal itu sekali, dua kali, ataupun berkali-kali dalam hidup kita. Yakinlah, orang-orang terdahulu sebelum kita, orang-orang hebat sebelum kita, para nabi, ya, anbiya yang Allah pilih menjadi kekasihnya, itu lebih hebat lagi ujiannya, itu lebih dahsyat lagi cobaannya. Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang sangat-sangat histeris, yang sangat sulit sehingga sukar sekali untuk disembuhkan. Bahkan ketika penyakit itu menggerogoti seluruh tubuhnya, hanya tersisa satu bagian yang masih berfungsi, yaitu hatinya. Maka ketika itu baru Nabi Ayub memohon kepada Allah, "Inni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin." Sesungguhnya aku telah merasakan kesulitan yang sangat, ya Allah, ketika hal ini mengganggu aktivitas rutinitasku berhari-hari, aku tak masalah. Ketika ini mengganggu kesenangan, hiburanku sehari-hari, ini tak masalah. Akan tetapi ketika ini mengganggu ibadahku kepadamu, maka ini akan menjadi masalah. Maka ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Maka seketika, teman Pro 2 sekalian, Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub dengan suatu instruksi, agar kakinya dihentakkan ke bumi, sehingga keluarlah, terpancarlah air dari situ, sehingga dengan air tersebut dibasuhkan kepada badannya, dan akhirnya dengan wasilah air tersebut luka-luka dan penyakitnya hilang seketika. Maka yang perlu digarisbawahi di sini adalah jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah yakinlah akan memberikan suatu jalan keluar atau suatu solusi yang tidak disangka-sangka oleh kita. Boleh jadi satu kali dua kali kita diuji, maka Allah akan jadikan endingnya itu menjadi suatu keindahan bagi kita yang abadi, yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh diri kita. Maka teruslah berpositive thinking, sobat teman Pro 2 semuanya. Yakinlah dalam menjalani hidup setiap hari, teruslah fokus dengan solusi-solusi yang terpikirkan dalam diri kita, maka insya Allah akan menjadi kebaikan dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Halo, selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia dan Dirgahayu untuk Indonesia. Aku Lusan mendoakan untuk Radio Republik Indonesia semakin sukses, berjaya, dan sekali mengudara, tetap mengudara. Dan untuk Dirgahayu Indonesia, semoga Indonesia semakin maju, bersinar, Indonesia emas. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama Via ya, sampai nanti jam 10 pagi di Spada.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hah? Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

ibu merupakan sebuah julukan bagi seseorang yang sangat menyukai bahkan terobsesi dengan budaya populer Jepang seperti anime, lagu, atau budaya tradisional Jepang lainnya. Meskipun mereka bukan orang yang berkewarganegaraan Jepang. Istilah wibu berasal dari serapan bahasa Inggris yakni webu yang kemudian diserap menjadi wibu. Wibu biasanya hidup dengan dunianya sendiri. Mereka lebih sering menyendiri atau hanya berinteraksi dengan komunitasnya sehingga mereka cenderung antisosial.

kolaborasi dari Fabio Asher ya, barengan sama Andi Rianto, teman Pro 2, Since I Found You. Sebenarnya ini adalah lagunya Christian Bautista ya, penyanyi dari Filipina, teman Pro 2. Dulu kalau versi aslinya ya, Christian Bautista itu dirilisnya tahun 2005, masuk di albumnya Christian yang judulnya adalah Completely, tapi kemudian dirilis ulang di bawah label Universal Music Indonesia ya di tahun 2023 gitu, di recycle sama Mas Andi Rianto ya. Udah pada pegang tiket Pesta Pora belum? Nah, kalau udah pegang tiket nanti kamu bisa lihat Mas Andi Rianto kolaborasi barengan sama Raisa di salah satu hari di Pesta Pora ya. Kemarin baru aja diumumin teman Pro 2. Baiklah, kita tinggalin dulu Since I Found You, karena Via mau kasih informasi kamu, kabar membanggakan ya, dari pelajar kota Cirebon yang berprestasi di tingkat nasional. Nah, pelajar tersebut adalah Felisa Louis ya. Dia adalah siswi dari SMA Negeri 2 Kota Cirebon yang baru aja berhasil meraih medali perunggu dalam EKA, yaitu eksibisi kompetisi kecerdasan artifisial pada OSN ya, atau Olimpiade Sains Nasional Jenjang Pendidikan Menengah tahun 2026. Nah, kompetisi ini baru jadi gelar di tanggal 14 sampai dengan 20 September ya. Itu digelarnya jauh banget ya, di UNMUH Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Jadi perjalanan Felisa sampai berhasil bawa pulang medali perunggu tuh katanya gak mudah teman Pro 2. Dia harus melewati banyak rangkaian seleksi yang cukup ketat ya, dari tahap awal. Dan waktu daftar jadi peserta, Felisa ini harus bersaing dengan 2.317 peserta dari berbagai daerah. Dan setelah melalui proses seleksi, jumlah peserta kemudian dipangkas jadi 100 siswa. Kemudian persaingan masih berlanjut ya, dari 100 peserta tersebut diambil 26 siswa yang berhak mengikuti kompetisi OSN AI 2026. Dan dari 26 peserta itu kemudian ditentukan 12 siswa terbaik buat memperebutkan medali emas, perak, dan perunggu. Kemudian Felisa berhasil menembus 12 besar tersebut ya. Hasilnya siswa SMA Negeri 2 Kota Cirebon ini sukses menyabet medali perunggu. Dan prestasinya Felisa ini makin istimewa karena dia jadi satu-satunya peserta perempuan ya yang meraih medali di bidang AI dalam ajang tersebut. Jadi ini masih didominasi sama siswa laki-laki gitu ya. Dan dari Jawa Barat sendiri ada 4 pelajar yang ikutan kompetisi. Sementara kalau dari kota Cirebon sendiri ya, Felisa menjadi satu-satunya peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut sekaligus berhasil membawa pulang medali tingkat nasional. Seperti itu teman Pro 2. Waduh, sebagai sesama warga Cirebon ya, bangga banget. Selamat ya Felisa, semoga prestasi kamu gak berhenti sampai di sini aja. Nanti mungkin bisa berkompetisi, kalau sekarang di tingkat nasional gitu ya, mungkin nanti mau di tingkat selanjutnya yaitu internasional ya. Sukses deh buat Felisa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novirayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produa Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Produa, kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Produa ya. Di si hari ini Rabu 23 September 2026 ya teman Produa. Kalau tadi kita udah membahas kabar dari pelajar Cirebon ya, Jawa Barat, ada Felisa Louis yang berhasil dapetin medali di kompetisi tingkat nasional. Selanjutnya Via punya informasi yang satu ini ada dari Sapolairut Polres Cirebon Kota ya, barengan sama Dokes Polres Cirebon Kota yang menggelar klinik apung buat ngasih pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis buat para nelayan ya di kawasan pesisir Kejawanan. Dan klinik apung ini menyasar masyarakat yang beraktivitas dan bermata pencaharian di wilayah perairan gitu ya. Dan pelayanan yang dikasih ini meliputi pemeriksaan kesehatan, penyuluhan mengenai pentingnya jaga kesehatan dan daya tahan tubuh, terus juga pemberian obat sesuai dengan keluhan dan hasil pemeriksaan warga. Nah, ini statement dari Kasat Polairut Polres Cirebon Kota yaitu Ibtu Awan Kuryawan SPD bilang kalau klinik apung adalah bentuk pelayanan Polri yang diberikan secara langsung kepada masyarakat pesisir. Menurutnya kehadiran polisian ini gak cuma berkaitan dengan pemeliharaan keamanan ya di wilayah perairan, tapi juga diwujudkan melalui pelayanan sosial dan kesehatan gitu teman Produa. Dan dalam kegiatan ini tadi, masyarakat bisa dapetin pelayanan dari personel Sapolairut ya, barengan sama tim medis Dokes Polres Cirebon Kota. Dan pemeriksaan dilakukan buat bisa tahu kondisi kesehatan warga, sementara obat dikasih berdasarkan keluhan dan hasil pemeriksaan dari tenaga medis. Nah, klinik apung sendiri ini adalah bagian dari program pembinaan Korpolairut Baharkam Polri yang dilaksanakan di tingkat kewilayahan ya. Jadi program ini memang menyasar masyarakat yang tinggal dan bekerja di wilayah perairan, termasuk nelayan yang ada di kawasan pesisir Kejawanan. Nah, melalui pelayanan yang diberikan langsung di lingkungan aktivitas masyarakat nelayan nih, klinik apung diharapkan bisa bantu warga dapetin akses pemeriksaan kesehatan tanpa harus menempuh perjalanan jauh gitu ya. Nah, kegiatan tersebut sekaligus jadi bentuk kepedulian Sapolairut dan juga Dokes Polres Cirebon Kota terhadap kesehatan masyarakat pesisir. Seperti itu teman Produa. Kadang memang kan ada yang terutama yang usianya mungkin udah senior gitu ya, udah menuju sepuh gitu ya. Kalau ada keluhan kesehatan, kalau misalnya harus pergi-pergi jauh kayak agak mager gitu ya, badan lagi sakit terus pergi-pergi jauh, akhirnya kayak dijemput bola ya. Terima kasih atas pelayanannya nih ya. Semoga ini bisa berlanjut programnya, gak cuman bulan September aja, mungkin bisa next-nextnya mungkin bisa dilakukan ada kayak mungkin seminggu sekali seperti itu ya. Karena kan namanya pemeriksaan, terlebih orang-orang yang kerjanya sebagai nelayan kan outdoor terus ya, mungkin ada keluhan-keluhan yang sebenarnya ada tapi gak dirasa-rasain gitu. Kalau dijemput bola seperti ini kan jadi bisa berkonsultasi juga, apalagi ini gratis, pasti membantu masyarakat pesisir seperti itu teman Produa ya. Baiklah, nanti kita akan update informasi lainnya lagi dan juga playlist lagu-lagu yang bikin semangat kamu menjalani Rabu paginya kamu. Mungkin sekarang kamu lagi dar-dar-dor ya, jam segini mungkin lagi prepare kali ya, mungkin masih nyiapin bekal, atau bahkan ada yang masih setrika seragam. Wow, sangat mepet ya. Hati-hati di jalan ya teman Produa. Satu lagu yang bikin kamu semangat pagi hari ini, terutama kamu yang pecinta K-pop nih teman Produa, ada Treasure dengan singlenya Yellow.